0: pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Satu rekomendasi lagu yang barusan kamu dengerin ada dari lagunya Kak Yusuf Triyono yang Stars ya. Ada Zac Efron dan Zendaya, Rewrite the Stars. Tadi juga sudah ada lagu dari rekomendasinya Kak Chandra ya. Ada Bangkit dan Berlari dari Bara Suara. Nah, kita sudah memasuki hampir bulan Juli yang Stars, yang dimana nanti bulan Agustus itu biasanya sudah ada lomba gitu ya, lomba Agustusan. Nah, selain dari lomba-lomba yang kita tunggu, yang pastinya adalah logo resmi kemerdekaan kita yang Stars ya. Bicara soal elemen visual nih, sebuah logo itu bukan cuma sekedar gambar pajangan gitu ya, tapi benar-benar jadi identitas visual yang merangkum semangat satu negara. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya kita cuma terima beres tuh logo apa yang dirilis sama pemerintah di perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, ada gebrakan sejarah baru yang Stars. Nah, buat pertama kalinya pemerintah ngajak kita semua, seluruh rakyat Indonesia, buat ikut nentuin langsung logo resmi kemerdekaan lewat polling publik. Nah, ini nih, kabar segar ini langsung disampaikan oleh pemerintah lewat laman resmi Presiden Republik Indonesia. Jadi sayembara nasional ini ternyata berhasil mengumpulkan 124 karya desain grafis dari seluruh penjuru negeri. Wow, setelah melewati proses kurasi yang super ketat ya, akhirnya dari 124 itu terpilihlah 5 desain terbaik yang sekarang jadi finalis yang Stars. Nah, bangganya lagi ya, kelima karya ini adalah murni buatan desain grafis jagoan kita, yaitu dari Surakarta, Padang, Denpasar, Batam, dan Malang yang Stars. Jadi ada satu perwakilan dari Jawa Timur ya. Nah, semuanya itu mengusung tema resmi yang sama, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Jadi terobosan keren ini ternyata merupakan arahan langsung dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto yang Stars ya. Beliau pengen banget keterlibatan publik, khususnya anak muda, yaitu dioptimalkan dalam menentukan identitas visual HUT RI. Jadi perayaan kemerdekaan kita nggak kerasa kaku atau sekedar seremonial elit aja gitu kan, tapi benar-benar jadi milik dan representasi dari seluruh rakyat Indonesia nih gitu kan. Jadi ini bagian yang paling menarik juga ya. Polling publik ini udah dibuka sejak kemarin yang Stars, yaitu 24 Juni dan bakal terus berlangsung sampai tanggal 28 Juni 2026 nanti. Kamu bisa langsung vote desain jagoan kamu di laman resmi Presiden Republik Indonesia yang Stars. Jadi gak cuma sekedar milih ya, buat masyarakat yang berpartisipasi juga. Dan beruntung pemerintah udah nyiapin reward gila-gilaan, mulai dari undangan eksklusif hadir langsung di upacara detik-detik proklamasi, ada merchandise atau souvenir resmi HUT RI juga, sampai ada bantuan pendidikan bagi peserta yang terpilih. Jadi udah dapat hak suara, dapat hadiah pula gitu ya. Ini benar-benar a first for Independent Day sih yang Stars. Langkah apresiasi yang luar biasa banget lah ya buat industri kreatif dan desain grafis lokal kita. Gimana nih kalau menurut kamu yang Stars, kamu udah melihat atau mengecek kelima desain finalisnya belum nih? Kamu lebih suka logo yang bentuknya seperti apa dari kelima itu? Coba deh, kalau kamu belum ya, kamu cek dulu di sosial media 5 logo finalis yang bisa kita polling gitu. Ada beragam sih, ada logo 81 yang berbeda-beda gitu. Ya, jadi boleh langsung aja yang Stars ya, cek logo-logonya dan kamu bisa polling deh

Masih di 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio bareng sama Alvin di The Morning Crew Youngsters. Wah, Alvin mau memanggil fresh graduate Youngsters yang habis wisuda kemarin mungkin ya, masih lantang luntung nungguin panggilan HRD. Wah, ini saatnya nih ya. Atau ada yang lagi butuh banget pengalaman kerja tapi tetap pengen dapat pemasukan tambahan yang layak gitu. Tenang, tenang, tarik nafas dulu karena pagi ini Alvin bawa kabar gembira yang benar-benar seger banget langsung dari pemerintah RI juga ya buat kamu para pejuang loker nih. Jadi pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI ya bakal kembali membuka program magang nasional batch keempat ya Sars. Jadi pendaftarannya bakal resmi dibuka sebentar lagi, tepatnya mulai tanggal 4 Juli 2026 mendatang. Jadi menurut info resmi yang Alvin kutip dari Antara News ya, program ini tuh targetnya gak main-main yang sepanjang tahun 2026 ini mereka menargetkan 150.000 peserta. Dan khusus buat gelombang pertama di bulan Juli besok, kuotanya itu dibuka buat 50.000 peserta. Ini banyak banget sih ya, peluang kamu buat lolos gede lah. Jadi terus magangnya di mana aja gitu kan? Ini dia nih yang bikin ngiler ya. Bapak Kurnia Ramadana selaku PLT Deputi dari Bakom RI menjelaskan kalau program ini menggandeng 8.056 mitra penyelenggara ya Sars. Yang rinciannya ada lebih dari 5.000 perusahaan swasta top dan hampir 3.000 instansi kementerian serta lembaga pemerintah. Jadi kamu bisa milih tuh mau magang corporate style atau ngerasain vibes kerja di kementerian gitu. Jadi buat kamu yang tertarik, kamu bisa langsung meluncur buat apply lewat platform Magang Hub ya. Di sana kamu bisa milih maksimal 2 posisi yang paling relate sama skill atau minat kamu. Jadi durasi magangnya sendiri bakal berjalan selama 6 bulan. Dan highlightnya adalah selama 6 bulan itu kamu gak cuma disuruh fotokopi atau bikin kopi doang ya Sars ya. Kamu juga bakal dapat uang saku setara UMP atau UMK gitu. Jadi magang rasa kerja beneran gitu ya. Belum lagi dapat BPJS, ada sertifikat pemagangan juga. Dan yang paling penting kesempatan buat diangkat jadi karyawan tetap atau kontrak tentunya. Jadi sebagai bukti di batch sebelumnya itu udah ada lebih dari 5.000 anak magang yang langsung ditarik jadi karyawan tetap. Wah, keren ya. Jadi benar-benar jalan pintas menuju karir gemilang gitu bisa dibilang. Ini lumayan win-win solution sih yang harus buat anak muda yang butuh exposure dunia kerja sekaligus nambah cuan gitu. Gimana nih para fresh graduate? Udah siap-siapin CV kamu deh gitu kan, update CV, portofolio buat ngehajar magang hub tanggal 4 Juli nanti ya. Jadi incaran kamu pengen masuk ke perusahaan mana nih? Apakah swasta multinasional atau kementerian? Nah, boleh kabar-kabar ke Alvin yang melalui WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Dan abis ini kita bakalan ada tebak cepat yang ya tentunya. Seperti biasa 3 pertanyaan, jadi stay tune terus ya di WhatsApp kita di 081-888-0948. Nah, kalau dengar kabar yang barusan Alvin sampaikan sih, ya ini termasuk kabar bahagia ya Sers ya.

0: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu, 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Your favorite song coming from
6: Hi, I'm Rosé.

You're still listening to Neighbor Community GFM di Ultimate Youngsters Radio. Wah, sudah waktunya kita masuk ke segmen tebak cepat Youngsters. Jadi stay tune terus ya di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini. Are you ready Youngsters? Nah, gedein juga volume radio konvensional rumah atau mobil kamu, atau buat kamu yang lagi streaming juga bisa digedein handphonenya biar suaraku terdengar jelas. Nah, jadi tebak cepat kita pada pagi hari ini itu mengenai karena tadi kita sudah membahas program magang yang barusan dibuka oleh pemerintah batch keempat ya. Jadi aku mau membahas mengenai profesi-profesi ya, atau pekerjaan, tapi pekerjaan-pekerjaan lama gitu ya, pekerjaan zaman-zaman baheula. Nah, jadi gampang aja, kamu langsung menebak secara cepat ya, gak usah babi ibu bebo, langsung aja ya. Jadi boleh langsung stay di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk menjawab tebak cepat pada pagi hari ini. Ready. Kalau sudah ready ya, udah siap belum? Kalau udah siap ya, langsung aja. Ini dia tebak cepat edisi hari Jumat 26 Juni 2026.

Masuk ke pertanyaan pertama, Youngsters. Nah, buat kamu yang tadi pagi susah bangun ya, untung sekarang tuh udah ada alarm HP gitu. Jadi pada zaman revolusi industri di Inggris abad ke-19, ada profesi resmi bernama knocker upper alias manusia alarm ya, yang digaji buat ngebangunin pekerja pabrik di pagi buta. Nah, pertanyaannya, gimana cara mereka ngebangunin orang dari luar rumah? Apakah A, nembak kacang polong ke kaca, atau B, teriak memakai terompet? Apakah A, menembak kacang polong ke kaca, atau B, teriak pakai terompet? Sekali lagi, zaman revolusi industri di Inggris abad ke-19, ada profesi resmi bernama knocker upper alias manusia alarm yang digaji untuk ngebangunin pekerja pabrik di pagi buta. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka ngebangunin orang dari luar rumah? Apakah A, menembak kacang polong ke kaca, atau B, teriak pakai terompet? Apakah A, menembak kacang polong ke kaca, atau B, teriak memakai terompet? Langsung ketik jawaban kamu di WhatsApp kita yang search di 081-888-0948. Cepat.

Aku ulangin lagi pertanyaannya, Yesers ya. Siapa tahu tadi pasti ada yang belum fokus. Nah, pada zaman revolusi industri di Inggris abad ke-19, ada profesi resmi bernama knocker upper alias manusia alarm yang digaji buat ngebangunin pekerja pabrik di pagi buta. Nah, bagaimana cara mereka ngebangunin orang dari luar rumah? Apakah A, menembak kacang polong ke kaca, atau B, teriak pakai trompet? Apakah A, menembak kacang polong ke kaca, atau B, teriak pakai trompet? Zaman revolusi industri di Inggris abad ke-19, ada profesi resmi bernama knocker upper alias manusia alarm yang digaji untuk kebangunin pekerja pabrik di pagi buta. Bagaimana cara mereka ngebangunin orang dari luar rumah? Apakah A, menembak kacang polong ke kaca, atau B, teriak pakai trompet? Apakah A, menembak kacang polong ke kaca, atau B, teriak pakai trompet?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab Aa Javin. Berarti menembak kacang polong ke kaca. Oke. Kalau dari Kak Intan, halo Kak Intan. Kak Intan menjawab kayaknya pakai trompet Devin, kata dia. Oke, beda nih jawabannya ya. Ada Kak Intan, ada Kak Ferdi, lalu ada dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Kak Ayu ini udah lama gak gabungan ya Kak Ayu. Kak Ayu menjawab kayaknya Avin. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Oke, yang status kira-kira jawabannya yang benar apa? Langsung saja kali ya, Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... menembak kacang polong ke kaca. Betul. Jawabannya adalah A yang stars ya, menembak kacang polong ke kaca. Waduh, Kak Intan meleset nih jawabannya nih. Jadi ini seriusan yang stars, ada profesinya ternyata. Kalau mereka teriak pakai trompet atau gedor pintu kenceng-kenceng ya, tetangga itu yang nggak bayar jasa mereka bakal ikut kebangun gitu kan. Jadi para knocker upper ini bawa sedotan panjang dari bambu ya, lalu menembakkan kacang polong kering ke jendela kamar kliennya secara bertubi-tubi sampai orangnya itu beneran kebangun dan buka jendela gitu kan. Ini kok bisa kebangun ya yang seterusnya? Tapi kalau dipikir-pikir kayak kacang polong, kacang apa? Kacang polongnya itu beneran sekeras itu gitu kan, nembak ke kaca. Meskipun bertubi-tubi tapi ya mungkin kayak tok-tok-tok-tok-tok gitu ya, sama kayak ngetuk pintu kali ya. Bisa sih, masuk akal sih. Oke, itu dia. Kita lanjut ke pertanyaan kedua.

Zaman sekarang, banyak banget anak muda yang kerjanya sebagai freelancer atau pekerja lepas. Entah itu buka jasa video editing, desain, atau copywriting. Nah, tapi tahu nggak sih yang search, kata freelance artinya aslinya muncul di abad pertengahan dan nggak ada hubungannya sama sekali dengan orang kantoran. Siapa sebenarnya freelancer pertama di dunia? Apakah A, seniman jalanan, atau B, tentara bayaran? Apakah A, seniman jalanan, atau B, tentara bayaran? Sekali lagi, zaman sekarang banyak orang yang kerjanya sebagai freelancer atau pekerja lepas. Entah itu buka jasa video editing, desain, atau copywriting gitu ya. Tapi kata freelance aslinya muncul di abad pertengahan dan gak ada hubungannya sama orang kantoran. Siapa sebenarnya freelancer pertama di dunia? Apakah A, seniman jalanan, atau B, tentara bayaran? Apakah A, seniman jalanan, atau B, tentara bayaran?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Intan yang menjawab B, tentara bayaran. Oke, Kak Intan menjawab B, tentara bayaran. Lalu kalau dari Kak Ayu, tentara bayaran Vin. Siap. Dari Kak Yusuf Triyono, halo Kak Yusuf, kok baru nongol pertanyaan kedua nih. Kak Yusuf Triyono menjawab tentara bayaran. Sama ya, berarti B. Lalu ada dari kakak, siapa ini? Kakak Batman, bener gak nih namanya kakak Batman? Kayaknya barusan join di siaran aku ya kakak Batman, selamat datang. Kak Batman menjawab B, tentara bayaran juga. Lalu kalau Kak Ferdi menjawab tentara aja nyoba. Nyoba-nyoba nih Kak Ferdi. Oke, semuanya menjawab tentara bayaran sih ya Sars ya. Tidak ada yang menjawab seniman jalanan. Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? Kalau sudah yakin, langsung aja Alvin kunci jawabannya.

Tentara bayaran. Ye. Betul semua akhirnya ya, Sars ya. Jadi jawabannya adalah tentara bayaran. Ini plot twist banget. Kata ini pertama kali dipopulerkan di awal tahun 1800-an ya, Sars. Jadi kata free itu kan artinya bebas ya. Bebas, dan lance itu artinya tombak. Tombak baja panjang peninggalan satria gitu ya. Tombak baja panjang peninggalan satria yang berarti lance. Jadi freelancer artinya adalah sebutan untuk para satria atau tentara bayaran di Eropa yang tombaknya nggak terikat sama satu raja tertentu. Jadi mereka bakal menyewakan tombak dan tenaganya buat kerajaan manapun yang berani bayar paling mahal. Nah makanya red card mereka itu nentuin nyawa dulu ya. Gitu. Betul banget. Lanjut aja ya kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga. Kata Kak Yusuf tadi lagi bayar pajak motor di Alfamart, terus radioku mati lagi. Maaf ya. Waduh, gak usah minta maaf. Gak apa-apa Kak Yusuf, gak apa-apa. It's okay. Kita lanjut ya Yusuf ya ke pertanyaan ketiga.

Kita masuk ke profesi yang sedang kamu dengerin sekarang ya, Sars ya, sebagai penyiar radio. Nah, saat stasiun radio legendaris BBC di Inggris pertama kali mengudara, mereka menerapkan aturan kerja yang super aneh dan wajib dipatuhi oleh semua penyiar radionya setiap kali siaran. Padahal pendengar sama sekali nggak bisa lihat wajah mereka nih ya, Sars. Aturan apakah itu? Apakah A, memakai jas resmi, tuxedo, atau B, siaran sambil berdiri? Apakah A, memakai jas resmi, tuxedo, atau B, siaran sambil berdiri? Di tahun 1920-an, saat stasiun radio legendaris BBC di Inggris pertama kali mengudara, mereka menerapkan aturan kerja yang super aneh dan wajib dipatuhi oleh semua penyiar radionya setiap kali siaran. Padahal pendengar sama sekali nggak bisa lihat wajah mereka. Aturan apakah itu? Apakah A, memakai jas resmi tuxedo, atau B, siaran sambil berdiri? Apakah A, memakai jas resmi tuxedo, atau B, siaran sambil berdiri?

Aku ulangin lagi pertanyaan terakhir ya. Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081888 0948. Dirempet ke profesi aku sendiri yang search sebagai penyiar radio ya. Di tahun 1920-an itu saat stasiun radio legendaris BBC di Inggris pertama kali mengudara, mereka menerapkan aturan kerja yang super aneh dan wajib dipatuhi oleh semua penyiar radionya setiap kali siaran. Padahal pendengar tuh sama sekali gak bisa lihat wajah mereka gitu kan. Apa aturan anehnya? Apakah A, memakai jas resmi tuxedo, atau B, siaran sambil berdiri? Apakah A, memakai jas resmi tuxedo, atau B, siaran sambil berdiri? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Batman ya. Kak Batman menjawab A, yang berarti memakai jas resmi tuxedo. Kak Yusuf Triyono juga menjawab memakai jas resmi tuxedo. Kak Intan menjawab Afin, berarti memakai jas resmi tuxedo. Kak Ayu juga menjawab jas resmi tuxedo, Vin. Kak Ferdi menjawab A aja, jas resmi tuxedo juga berarti. Semuanya menjawab A, yang search tidak ada yang menjawab B. Oke, yakin? Yakin. Langsung saja Alvin Kunci yang search jawab.

Dan jawabannya benar dari pertanyaan ketiga, alias pertanyaan terakhir adalah... memakai jas resmi tuxedo. Oke, betul semua, comrades. Prok. Jadi jawabannya A, yesers, memakai jas resmi tuxedo. Ini elit banget sih ya, zaman dulu bekerja di stasiun radio itu dianggap profesi yang sangat bergengsi, yesers, dan setara dengan pejabat tinggi. Ya, keren ya. Direktur BBC saat itu mewajibkan semua penyiar pria memakai setelan jas tuxedo lengkap dengan dasi kupu-kupu, dan penyiar wanita memakai gaun malam yang rapi meskipun mereka sendirian di dalam studio itu, ya sas. Jadi tujuannya biar mereka punya wibawa dan suara yang keluar aja gitu kan, keluar terdengar elegan dan sopan. Nah, coba kalau zaman sekarang siaran pakai tuxedo ya, yang ada aduh gerah gitu kan. Ribet banget segala siaran pakai tuxedo segala. Tau juga yang didengar suaranya doang, gak dilihat gitu kan. Ngapain pakai tuxedo gitu. Oke, itu dia yang seru, 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini. Yeay. Semoga itu bisa menambah wawasan kamu ya mengenai profesi-profesi yang ada pada zaman dulu gitu. Ternyata, oh seperti itu. Seperti mati lampu. Wah beda dong, itu nasar kalau seperti mati lampu ya. Oke. Boleh banget kamu kalau mau rekomendasiin lagu ya, langsung aja di WhatsApp kita di 081-888-0948 yang source ya. Kalau dari Kak Ferdi tadi sudah rekomendasiin lagunya Lady Gaga yang telepon. Oke, siap. Nanti aku cari-cari dulu lagunya ya, Kak Ferdi. Kita lanjut dulu. Nanti kita bakal battlein dua musisi ya. Seperti biasa, apakah musisi inter, apakah musisi lokal? Stay tune terus, yang seru kita lanjut dulu dengerin. Ada lagunya Afghan, ini dia Lenggang Puspita.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Alhamdulillah, untung banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Yo, kita battle-battlein dulu yang seru musisi pada pagi hari ini ya di Back to Back Song. Kira-kira apakah ada musisi lokal atau musisi internasional pada pagi hari ini? Nah, masih nyambung sama obrolan kita tadi di segmen sebelumnya ya soal fresh graduate yang lagi berjuang nyari kerjaan juga ya. Kadang kita tuh suka insecure duluan gitu, mikirin karir yang gitu-gitu aja. Tapi nih, contohnya ya di musisi kali ini itu kita lagi battlein yang di mana sebelum nama mereka dielu-elukan jutaan fans sedunia ya. Dua musisi raksasa ini dulunya punya pekerjaan yang jauh dari kata glamor gitu kan, alias gak seoke itu buat ukuran orang terkenal. Nah, yang pertama ada Harry Styles dengan lagunya Watermelon Sugar. Sebelum ikut audisi X Factor dan gabung sama One Direction, Harry ini dulunya cuma remaja biasa yang kerja part-time di sebuah toko roti kecil bernama Wemendelfile Bakery di desanya. Yesers. Tugasnya ya nyapu lantai, ngepel sama bersihin nampan gitu kan, sampai ngelayanin pelanggan yang beli roti. Siapa sangka kasir toko roti ini sekarang menjadi salah satu musisi paling mahal di dunia. Dan kita battlein Harry Style pada pagi hari ini dengan Ed Sheeran.

Langsung tentuin vote yang search back to back song pada pagi hari ini untuk closingnya The Morning Crew ya. Kamu timnya Harry Styles Watermelon Sugar. Kalau vibes lagu ini tuh cerah, fresh, dan summer banget ya. Petikan gitar dan suara trompetnya sukses bikin badan auto goyang-goyang tipis-tipis. Cocok banget tipe terbuat naikin mood kamu di Jumat pagi yang cerah ini. Atau kamu timnya Ed Sheeran yang Azizam. Nah, kalau ini Ed berani keluar dari zona nyamannya dengan masukin unsur musik khas Timur Tengah alias Persia ya. Yang dibalut sama dance beat lantai dansa, sensasinya upbeat, super catchy, dan benar-benar ngasih party vibes yang bikin kaki nggak bisa diem gitu. Jadi untuk closingnya nanti kamu pilih tim yang mana nih? Langsung aja ya di 081-388-0948. Vote sekarang juga yang search ya. Dan kita mau sapa-sapa dulu yang search ya pagi hari ini. Itu tadi ada dari Kakak Titin. Kakak Titin yang barusan join chat gabungan. Ngepap juga nih, lagi nyetir mobil ya. Katanya maaf baru gabung, salam lagi di kota dingin Pacet. Tuh, ada tulisan juga bunderan Pacet. Yesers. Rekomendasi apa ya? Katanya mau dengerin dari Green Day, Boulevard of Broken Dreams ya. Boleh gak Kak Alvin cakep? Ada cakepnya aja tuh ya. Padahal belum pantun nih, udah cakep. Aduh, terima kasih banyak loh Kak Titin ya. Tapi dimaafin gak ya? Karena telat nih baru gabung. Dimaafin deh ya. Tapi seger banget tuh pagi-pagi udah dipacet ya. Tadi ada dari Mas Yusuf Uuk juga yang search yang pagi ini. Sudah join pagi, request versus me, give me a reason. Ada enggak katanya? Ada dong Mas Yusuf ya. Ditunggu. Sudah aku siapin juga di playlist ya. Lalu tadi ada dari Kakak Batman yang ternyata namanya Kak Dio yang search. Namanya Kak Dio katanya. Salam kenal ya Kak Dio ya. Kak Dio request lagunya Akad yang Payung Teduh. Oke, siap. Ditunggu juga Kakak Dio ya. Kita puterin dulu yang search rekomendasi lagu dari Kak Ferdi yang tadi sudah rekomendasiin lagunya Lady Gaga ya. Ini dia Telephone.

Satu rekomendasi lagu yang barusan kamu dengerin ada dari lagunya Mas Yusuf Uuk yang seharusnya ada versus me, Give Me a Reason. Tadi juga sudah ada rekomendasi lagu yang aku puterin dari Kak Titin, ada dari Kak Dio juga yang search ya, ada dari Kak Ferdi juga, mantap mantap mantap. Sudah aku puterin semua yang search, dan aku mau remind kembali buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pagi hari ini ya. Kita lagi battlein dua musisi internasional yang sebelum jadi penyanyi terkenal, dulu itu mereka pekerja yang bisa dibilang ya gak oke-oke banget gitu ya, yang pertama itu ada dari Harry Styles, Watermelon Sugar.

Lagu yang menangin penghargaan Grammy untuk Best Pop Solo Performance ini ternyata terinspirasi dari sebuah novel ya, Sirs. Tapi lewat tangan dingin Harry ya, lagu ini disulap jadi anthem summer yang benar-benar manis dan bikin ketagihan gitu. Harry Styles kita battlein dengan Ed Sheeran pada pagi hari ini dengan lagunya yaitu Azizam. Kalau dalam bahasa Persia berarti artinya sayangku atau cintaku ya. Bener-bener ngasih kejutan nih. Ed nekat keluar dari zona nyaman gitar akustiknya ya, Sirs. Dan ngehajar beat ala Timur Tengah dicampur ritme elektronik lantai dansa. Bahkan dia juga nyelipin lirik bahasa Farsi di dalamnya. Ini bukan sekedar lagu pop biasa, tapi ini club banger ya, yang kelasnya udah dunia gitu. Jadi kamu timnya siapa nih? Sekali lagi ya, kamu timnya Harry Styles dengan lagunya Watermelon Sugar. Cocok kalau pagi ini kamu pengen ngerasain vibes yang chill, ceria, tapi tetap groovy buat naikin mood sebelum mulai kerja atau kuliah. Lagu ini wajib banget kamu vote ya. Boleh banget langsung aja di WhatsApp kita di 081-888-0948. Karena aku butuh suara vote kamu ya, Sirs, untuk closingan The Morning Crew pagi hari ini. Jadi boleh banget di DM Instagram juga, bisa banget di @djfmsurabaya ya. Kalau kamu tim Harry Styles, lagu Watermelon Sugar ini ya bakal nongol di closingan nanti. Atau kamu timnya Ed Sheeran yang Azizam? Nah, kalau kamu pengen butuh suntikan energi meledak-ledak, pengen jingkrak-jingkrak di dalam kamar mandi atau party tipis-tipis di dalam mobil ya buat ngerayain hari Jumat, ini pilihan yang gak mungkin salah juga sih. Jadi, boleh ya. Kamu bisa pilih Ed Sheeran Azizam atau Harry Styles Watermelon Sugar. Langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kita lanjut dulu ya, Sirs. Ada lagu dari Malik, The Essentials. Ini ya, Semoga.

0: Dengerin lagu keren di DJ FM itu pas banget deh sama perasaanku.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
9: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi MyTelkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.

You're still listening to Neighbor for Unity GFM di Ultimate Youngsters Radio. Ada Sabrina Carpenter, Tams Youngsters yang menemani kamu sebelum lagu dari Back to Back Song ini dimenangkan ya. Jadi jam di sini juga sudah menunjukkan jam 8.51, sudah hampir jam 9, kurang 9 menit ya. Jadi ini udah detik-detik closingan banget yang search buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pagi hari ini. Ya, ini kesempatan terakhir kamu untuk vote yang search karena aku tadi sudah menghitung ya. Jumlahnya itu seri alias sama. Jadi aku butuh suara lagi dari kamu ya yang belum vote, segera di vote ya. Segera di vote, kita ada Harry Styles Watermelon Sugar versus Ed Sheeran Azizam. Kamu pilih yang mana ya, Sers? Apakah kamu tim Harry Styles atau kamu timnya Ed Sheeran nih pada closingan nanti ya? Jangan sampai lagu favorit kamu gak keputar di closingan nanti ya, Sers. Kita spill lagi ya untuk terakhir kalinya. Ini dia yang pertama, ada Harry Styles Watermelon Sugar.

0: Nah, tadi yang sudah vote ada dari Kak Ferdi yang search ya, yang memilih Mas Harry aja, Vin, kata Mas Ferdi, kata Kak Ferdi. Terus ada dari Mas Yusuf yang memilih Mas Yusuf Uuk ya, memilih Ed Sheeran. Nah, jadi tadi jumlahnya seri yang search ya, satu sama tuh, ada Ed Sheeran, ada Harry Styles juga. Jadi siapakah kira-kira pemenangnya? Terus suara ketiga ada dari Kakak Ayu yang search yang memilih Harry Styles. Harry Styles aja, Vin, kata Kak Ayu. Kak Intan juga sudah vote yang search ya. Aku tim Harry, tim Harry. Berarti 1, 2, 3 ya, 3 suara dari tim Harry Styles ya, dan 1 suara Ed Sheeran ya. Berarti pemenangnya Back to Back Song pagi hari ini dimenangkan oleh Harry Styles dengan lagunya Watermelon Sugar. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill ada di As It Was. Nah, oke deh, sebelum lagunya aku puterin, yang seru sih aku mau pamit untuk diri dulu dari udara pagi hari ini. Semangat, semangat, semangat untuk Jumat paginya yang seru sih ya. Nanti siang lanjut ditemenin sama lagu-lagu Indo di jamnya yang seru bersama DJ Hans di jam 11 sampai jam 1 siang. Jangan lupa juga untuk kamu yang muslim ya, cowok muslim Jumatan nanti siang. Dan yang belum sarapan, jangan lupa sarapan yang seru sih ya pagi hari ini. Besok udah weekend, selamat menunaikan weekendnya ya Sers ya. Selamat bersenang-senang, berleha-leha, dan selamat menuntaskan perjalanan aktivitas dan rutinitas kamu di Jumat pagi ini. Oke, kita bakal ketemu lagi di minggu depan, di hari Kamis, hari Jumat lagi ya. Sampai jumpa ya Sers ya di program dan jam berikutnya. Ini dia, langsung aja kita sambut Back to Back Song pemenang kita. Please welcome Harry Styles.
1: Back to Back Song pilihan yang terbaik.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Astaga.
1: Asal tahu aja nih Youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu milioner. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, milioner, milioner. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan, auto milioner gak sih, Youngsters?

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJ

0: Ultimate on Track. The most iconic music from your favorite movie.
1: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan Dila.

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: Film Korea berjudul Hope bakal dibuatin versi Indonesianya nih, Youngsters. Ya, nantinya bakal diperanin sama Chico Jericho, Yunita Siregar, dan Humaira Jahra. Film yang versi Indonesianya berjudul Harapan ini disutradarai sama Benny Setiawan dan udah nyelesain proses syutingnya di bawah rumah produksi VMS Studio. Sayangnya, untuk tanggal tayangnya sendiri masih belum ada bocoran nih, Youngsters. Semoga sesuai harapan ya jadinya, tapi juga jangan high expectation.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Di Kring, how's your day, youngsters? Dibi udah terhubung sama salah satu anak muda yang dimana bersama dengan kelompoknya, yaitu Cinema Rolas, berhasil membawa medali emas di Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMK. Boleh gak sih diceritain untuk prosesnya sendiri, itu kalian butuh waktu sampai berapa lama pas waktu ngebuat ini?
3: Kalau untuk prosesnya sendiri, kita karena konsep kita ini one take, dimana berpain, jadi kita perlu proses latihan dan segala macam. Karena di one take sendiri ini kan ketika ada satu hal yang salah, itu akan mempengaruhi aspek yang lain. Jadi harus lagi.
2: Oh, fun fact. Gitu. Ini berarti adalah prosesnya one take ya? Berarti nggak ada cut to cut gitu ya? Oh, wow. Keren banget, teman-teman. Terus, yang unik selain memang prosesnya one take, apalagi nih keunikan atau mungkin bisa dibilang kayak proses berdarah-darahnya orang yang gak tahu gitu ya, waktu kalian ngebuat film ini tuh apa sih?
3: Mungkin kerjasama dari ketiga kru kita, Yoga, saya sama Natasha, itu saling bekerja sama mengisi, merangkap job desk. Jadi saya ini juga sebagai wardrobe, Nana sebagai make up, itu berpacu dengan kecepatan dan juga keakuratan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

Udah belum? Ya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Gebrakan baru lagi nih ya Stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026, yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika, yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu yang Stars?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain?

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Yang siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang seperti biasa, Hans bakalan puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters hari ini ya. Aku jamin playlistnya hari ini bakalan seru-seru dan spesial buat kamu juga. Aku bakalan kasih info-info menarik nih ya di hari Jumat ini, oke? Pokoknya stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Siapin posisi paling nyaman kamu dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu dari aku di jamnya yang sesiang hari ini.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

9 for Boydek di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, selamat datang di hari Jumat ya. Akhirnya kita sampai juga di penghujung minggu nih ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih pada semangat ya, walaupun energi mungkin udah mulai terkuras abis setelah berjuang dari Senin sampai sekarang di hari Jumat. Tapi tenang aja, karena hari ini waktunya kita santai aja. Jadi gak usah mikirin kerjaan terlalu berat dulu ya Sus, gak usah overthinking soal deadline yang belum selesai itu ya. Sekarang waktunya makan siang, ngopi, rebahan sebentar ya, atau mungkin sekedar ngaso sambil menikmati hari Jumat yang vibes-nya nih udah beda banget santainya gitu ya. Dan seperti biasa, Hans bakalan nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya yang Sus, karena hari ini kita bakal muterin playlist Indo Pop pilihan buat nemenin aktivitas kamu, plus kasih kamu info-info terupdate biar gak kudet. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi kerja, lagi di kampus mungkin ya, atau ya yang lagi di perjalanan mungkin ya, boleh banget yang search merapat ke sini ya, karena selama 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin siang kamu dengan lagu-lagu yang enak dari DJ FM Surabaya. Dan tentunya kalau ada update-update soal lagu atau apapun itu, boleh banget lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita @DJFM Surabaya. Jangan lupa di follow dan juga always ceki-ceki info terupdate-nya ya. Dan yang sus, buat kamu yang mungkin pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada, boleh banget tinggal download radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store, atau streaming lewat website aja juga bisa banget pokoknya ya. Tinggal search di www.djfm.co.id. pokoknya gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJ FM di hari ini, oke? Please atur posisi paling nyaman kamu ya, yang sus siapin makan siang, kopi atau cemilan favorit kamu, sambil dengerin playlist yang sudah Hans siap puterin di siang hari ini spesial buat kamu.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Yuk ngebahas salah satu original soundtrack film Indonesia Garapanaya Anindita di The Ultimate Soundtrack. Kita bakal bahas salah satu lagu dari band indie rock Perunggu yang ikut jadi soundtrack film drama keluarga berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti. Lagu berjudul Gemilang ini tuh dipakai di official trailer filmnya dan jadi gambaran perjalanan tokoh utama Arga yang diperanin sama Ardit Erwanda tentang perjuangannya memenuhi ekspektasi keluarga sekaligus mencari arti sukses versi dirinya sendiri.

Bahkan dari liriknya aja udah kerasa banget pesan yang dibawa sama film ini. Kayak part "karena ini yang ku mau, berkah kepala yang batu, semua yang ragukan atau tak percaya."

Lirik ini coba buat ngegambarin tekad Arga buat ngebuktiin dirinya. Fun fact-nya nih Answers, ternyata ide buat masukin lagu Gemilang ini justru datang dari Ardit Erwanda sendiri. Sempet ada diskusi gitu, kira-kira satu scene cocoknya diisi lagu apa ya? Ardit nyeletuk, coba pakai perunggu, Gemilang aja kayaknya enak. Awalnya lagu itu cuma dipakai buat editor unlock sementara di proses editing. Tapi gak lama setelah itu, tim produksi malah ngerasa lagunya cocok banget sama alur ceritanya. Dan akhirnya Gemilang dari Perunggu resmi dipilih jadi salah satu soundtrack film Tunggu Aku Sukses Nanti.

Kalau ngomongin soal perunggu, ternyata siapa yang ngiranya dulu tuh perunggu full time-nya jadi musisi aja, ternyata enggak ya. Terus band yang dijuluki band pulang kantor ini ya, ternyata tetap aktif berkarir di dunia korporat di luar aktivitas bermusiknya. Jadi habis meeting gitu lanjutin band gitu ya, habis ngantor gas manggung. Definisi work life balance gitu ya versi mereka sini. Sebenarnya banyak musisi di luar sana tuh yang serupa kayak gini ya. Walaupun musik itu dijadikan hobi, tapi ada kerjaan utama yang memang jadi penunjang hidup mereka gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Nah, salah satunya ya perunggu ini. Ternyata sang vokalis sekaligus gitaris Maul Ibrahim ini diketahui menjabat sebagai head of product di PT Bank Neo Commerce. Gila. Sementara dua personel lainnya ada Ildo Hasman yang sebagai drummer dan juga Adam Adenan ya sebagai bassist juga masih menjalani pekerjaan kantornya masing-masing ya. Julukan band pulang kantor ini pun lahir gitu ya, bukan tanpa alasan ya Sos, karena mereka memang selalu menyelesaikan urusan kerjaan dulu gitu, baru setelah itu kumpul buat latihan, bikin lagu atau tampil di panggung ya. Bikin salut nih, meski awalnya cuma proyek sampingan di sela-sela kesibukan kerja gitu ya, sekarang Perunggu justru berkembang jadi salah satu band yang paling diperhitungkan di skena musik Indonesia. Jadi buat kamu yang sosial lagi mengejar mimpi tapi masih harus ngantor setiap hari, Perunggu buktiin kalau passion itu gak harus nunggu resign dulu. Kadang mimpi itu cuma emang harus dimulai gitu ya, habis clock out dari kantor gitu. Itu satu fakta satu fakta hari ini dari musik Indonesia yang sos buat kamu. Jadi buat kamu yang mungkin pengen menjalani hobi tanpa meninggalkan kerjaan utama, jadi bisa banget gitu ya. Oke, aku mau lanjut, mau nyapa kamu yang baru bergabung di siang hari ini ya. Ada beberapa yang sudah drop rekomendasi lagunya yang sus di siang hari ini. Aku ceki-ceki yang paling gercep di WhatsApp dulu. Ini siapa nih hari ini di Jumat ini? Ada dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Hari ini katanya Mas Ali pengen diputeri lagunya Juicy Luicy yang judulnya Gurun Hujan. Tolong diputerin ya. Oke, Mas Ali ditunggu aja. Selain ini harus puterin spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana buat Mas Ali. Ada juga dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, selamat siang Kak Carmelita. Katanya izin request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Siap, ditunggu ya. Ada juga dari Kak Sylvia Putri. Halo Kak Sylvia, selamat siang Kak, gitu katanya ya. Request lagu baru dari Kenris yang berjudul Semesta Dong. Lagunya katanya enak banget buat nemenin siang yang padat aktivitas gitu, apalagi saat butuh jeda sejenak dari banyaknya pikiran. Masa sih, nanti coba aku cekik ya. Terus aku puterin apakah worth sama apa yang dibilang sama Kak Sylvia. Nanti kita puterin ya. Ditunggu Kak Sylvia, jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut ada juga dari Kak Maria. Halo Kak Maria, selamat siang Kak Maria. Hari ini katanya Kak Maria pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor ya, yang judulnya itu Haha. Siap, satu lagu dari kamu nanti bakal Hans puterin buat Kak Maria ya. Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Lanjut, ada juga nih dari Bunda Dian. Halo, selamat siang di JFM Surabaya Radio katanya. Selamat siang juga Bunda Dian. Gimana Bunda Dian kabarnya di hari Jumat ini? Semoga sehat dan lancar selalu ya aktivitasnya di siang hari ini. Katanya Bunda Dian izin request lagunya Kenris yang berjudul Semesta. Terima kasih dan selamat beraktivitas untuk para pendengarnya, pendengar setia di JFM Surabaya Radio. Siap, thank you Bunda Dian. Tadi sama dengan Kak Sylvia ya, satu lagu dari Kenris yang judulnya Semesta. Ditunggu aja Bunda Dian dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga apapun yang Bunda Dian kerjakan hari ini semuanya berjalan lancar lah ya, amin. Lanjut yang sus, ada juga dari Kak Karina. Halo Kak Karina, hari ini Kak Karina katanya pengen enjoy aja, katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha juga. Siap, satu lagu buat kamu Kak Karina, ditunggu aja nanti Hans puterin buat kamu ya. Ada juga nih dari, oh ini lumayan banyak ya yang rekomendasiin di siang hari ini lagu dari Sabrina Leonor. Ada dari Kak Retno, ada juga dari Kak Nai yang pengen diputerin lagu Sabrina Leonor. Ada juga dari Kak Selin, ada Kak
Kalau lu juga ya yang pengen diputerin juga. Siap, satu lagu dari Sabrina Leonor nanti Hans amanin di playlist buat kamu. Ada juga nih dari Kak Lala. Halo Kak Lala, selamat siang Kak Lala. Hari ini katanya Kak Lala mau diputerin lagunya Walls yang akhir zaman dari Roni Parulian ya. Thank you. Siap, sama-sama ditunggu aja buat kamu Kak Lala, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Kak Lulu yang pengen dengerin lagunya Kendrick yang judulnya Semesta. Ada juga dari Kak Andi yang katanya, hai Kak, bisa tolong diputerin lagunya Nadine Amizah nggak? Bebas deh, mau apa aja katanya. Siap, bisa dong. Apa sih yang nggak bisa buat kamu di DJ FM gitu. Oke, buat Kak Andi ditunggu ya, nanti bakal Hans puterin salah satu lagu dari Nadine Amizah yang cocok buat didengerin di siang hari ini ya. Ditunggu aja buat kamu, Kak Andi nanti bakalan Hans puterin dan namanya di playlist sampai jam 1 siang nanti sampai playlist kamu terputar. Dan buat kamu yang terus yang mungkin baru bergabung di siang hari ini, boleh banget kalau mau update rekomendasi lagu di siang hari ini ya. Boleh langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Dan juga mengingatkan buat kamu yang muslim, terutama cowok nih, jangan lupa sholat Jumat ya, karena hari ini juga Jumat. Kewajiban kamu sebagai cowok adalah menjalankan ibadah sholat Jumat. Jangan sampai dilewatkan ya. Sesibuk apapun kamu, tetap dilaksanakan tugasnya, kewajibannya. Oke, mumpung sekarang masih jam 12 kurang ya, jadi gas buruan pergi ke masjid terdekat ya, yang ses, dan persiapkan diri kamu untuk ibadah kewajiban kamu. Siap, ditunggu. Dan sekarang aku puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ali Gozali, yang judulnya itu Gurun Hujan ya, dari Juicy Lucy. Let's go.

0: Siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Ticus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum ambesir.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

Masih di Nenforpedic di JFM Surabaya. Lagi bersama Hans di jam yang sama di mana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan lanjut, aku mau bacain dulu yang sudah drop di Instagram ya. Kalau tadi kan udah di WhatsApp, sekarang kita geser ke Instagram yang source. Ada yang sudah isi DM dan juga isi question box ya. Aku cek dulu yang di DM nih. Hari ini DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Hari ini Mas Kevin katanya pengen request lagunya Marshanda yang featuring Andi Rianto, yang judulnya itu Segalanya, OST dari Lah Tahzan. Tolong diputerin ya. Siap, satu lagu buat kamu Mas Kevin, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja ya sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut, aku mau bacain yang sudah drop di question box. Seperti biasa aku bacain dari bawah ya. Yang terus, hari ini yang sudah drop di question box, yang first, yang pertama kali gercep ya, ada dari Kanabila Absarini yang kata Hans kemarin gak sempet di play lagu dari Mesahira di ujung minggu. Tahu banget dia ya, kemarin kayaknya gak sempet ke play ya, karena banyak banget kemarin yang request, jadi lagu di ujung minggu kelewat nih. So sorry ya buat kamu Kanabila. Nanti deh Hans bakalan puterin spesial buat kamu, jadi ditunggu aja ya, dijamin hari ini gak bakal kelewat ya. Pokoknya ditunggu buat Kanabila Absarini, satu lagu buat kamu di ujung minggu dari Mesahira, nanti bakal Hans play. Ada juga dari Kak Ilmin RM underscore DY katanya, Kak request lagu barunya Roni Parulian dong yang judulnya Walls Akhir Zaman. Thank you. Siap, satu lagu dari kamu Kak Ilmin, nanti bakal Hans puterin ya lagu dari Roni Parulian yang terbaru. Ada juga dari Kak Nathaniel yang katanya, halo Kak, mau izin request lagunya Sumpah Mati by Nicky Baker ya. Siap, satu lagu dari kamu Kak Nathan, nanti bakal Hans puterin ya lagu dari Nicky Baker Sumpah Mati. Ada juga dari Kak Bex Radio yang sama pengen diputerin lagunya Sumpah Mati dari Nicky Baker. Ada juga dari Kak Sadia yang pengen diputerin juga lagu dari lagu dari Di Ujung Minggu dari Mesahira. Siap, satu lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira nanti bakal Hans puterin dan namanya di playlist, jadi buat kamu ditunggu aja. Ada juga yang pengen diputerin lagunya Gea Indrawari Seribu Kali nih ya. Ada juga yang pengen diputerin lagunya Vesta Road, juga ada. Dan juga lagunya Maudy Ayunda yang judulnya Yogyakarta dari Kak Andin katanya. Siap, berapa lagu sudah Hans set di playlist, jadi ditunggu aja ya sampai jam 1 siang nanti ya. Buat sekarang kita puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasikan sama Kak Andi Aisyah yang katanya pengen dengerin lagunya Nadine Amizah. Hans puterin yang Rayuan Perempuan Gila kali ya.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Answers. Akhirnya penantian para penikmat karya Kunto Aji terjawab juga ya. Karena setelah beberapa waktu bikin penasaran gitu ya sama album barunya yang berjudul Kuda Hitam, akhirnya ya Kunto Aji resmi ngerilis single pertamanya yang berjudul Berani dari album ini. Yap, lagu ini jadi pembuka sekaligus gerbang masuk ke era barunya Kunto Aji ya. Dan sebenarnya yang bikin menarik ya Answers nih, Kunto Aji gak mau ngasih satu makna pasti buat lagu ini, dimana lewat unggahannya tuh dia bilang kalau berani ini bisa diartikan beda-beda oleh setiap orang. Semua tergantung cerita, keresahan, atau perjalanan hidup yang lagi kamu jalani sekarang ya. So, bahkan nih ya, Kunto Aji juga ngajak pendengarnya buat ikut cerita kayak apa sih yang ada di kepala kamu setelah denger lagu ini. Nah, jadi lagu ini bukan tipe yang langsung ngasih jawaban gitu. Justru dia ngajak kita buat ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Karena bisa aja makna berani ini buat kamu hari ini adalah berani memulai, berani melepaskan, atau mungkin berani buat lanjut jalan meski belum tahu ujungnya atau gimana endingnya gitu lah ya. Kalau ini baru lagu pertama dari album Kuda Hitam, berarti nih ya masih ada banyak ya kejutan yang disiapin Kunto Aji di era barunya. Dan melihat gaya Kunto Aji selama ini tuh kayaknya album ini bakal jadi perjalanan yang gak cuma enak didengar tapi juga bisa bikin kita mikir dan juga refleksi diri gitu ya. Nah, yang satu pertanyaan nih, kalau disuruh ngelengkapin kalimat hari ini gue lagi belajar berani untuk nit, nah itu kira-kira kamu berani apa nih? Apakah berani untuk keluar dari zona nyaman? Atau mungkin berani untuk confess ke dia? Siapa tahu. Yuk langsung aja kita dengerin lagu terbaru dari Kunto Aji, Berani.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Halo Youngsters, masih di 94.8 di JFM Surabaya. Last info nih buat kamu ya. Pernah gak sih kamu kayak lagi jalan biasa-biasa aja gitu ya, terus di jalan tuh gak sengaja kamu ketemu seseorang dari masa lalu, dan dalam hitungan detik ya, semua kenangan yang udah lama tersimpan langsung muter di kepala. Ini mah kayak film ini gak sih, Sore gak sih, yang tiba-tiba salaman terus keulang, ke flashback momen-momen di saat mereka bersama. Nah kurang lebih seperti itu ya. Cuma ini bedanya ya sekedar ketemu doang tanpa bersentuhan tangan gitu ya. Nah perasaan itu sebenarnya juga yang lagi dibawain sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen lewat single terbarunya mereka yang berjudul Memory. Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah nih punya cerita bersama, lalu dipertemukannya lagi secara gak sengaja. Dan dari situlah hal-hal kecil yang dulu nih pernah berarti, mulai dari aroma parfum mungkin ya, lagu favorit, sampai momen-momen sederhana, dan mungkin makanan favoritnya pun juga tiba-tiba kembali terasa dekat atau teringat gitu. Dibalut dengan aransemen yang hangat dan juga personal dari Roommate Project, Memory ini menghadirkan nuansa nostalgia yang cukup manis tanpa harus terdengar secara berlebihan ya. Ditambah lagi chemistry vokal Alvin dan Grace yang natural itu juga bikin lagu ini terasa lebih seperti sebuah percakapan antara dua orang yang sedang mengenang masa lalu mereka. Dan yang menariknya lagi nih ya, yang ses lagu ini tuh gak cuma soal mantan atau juga cinta yang telah berlalu, tapi juga tentang bagaimana sebuah kenangan bisa tetap hidup bahkan ketika orangnya sudah gak ada lagi di kehidupan kita. Jadi kalau akhir-akhir ini nih kamu sering tiba-tiba keingat seseorang gara-gara lagu tertentu, tempat tertentu, atau bahkan ya cuma aroma parfum yang familiar, nah mungkin lagu Memory ini bakal terasa lebih dekat dengan hati kamu. Nah yang ses, coba jujur aja nih ya, siapa nih yang pernah bilang udah move on tapi pas ketemu atau dengar namanya lagi, memorinya langsung terputar kembali? Siapa? Ayo ngaku. Kalau aku sih ya pernah sih. Langsung aja kita dengerin ya kali lagu Memory.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 94,8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

lagu dari Mesaira di ujung minggu playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini, Yangsters di jamnya Yangsters ya. Dan gak kerasa karena sudah mendekati waktu pukul 1 siang, which is sudah 2 jam mas nemenin kamu semua di siang hari ini. Dan thank you banget buat kamu yang dari tadi sudah nemenin Hans ya, mulai dari jam makan siang ya, mungkin lagi melanjutkan istirahatnya gitu ya. Dan yang paling penting, sekali lagi aku ucapin selamat, kita berhasil melewati satu minggu lagi Yangsters ya. Dari hari Senin yang rasanya berat banget buat move on dari weekend ya, sampai akhirnya sekarang sudah hari Jumat, deadline udah dilewatin, tugas sudah dikerjain dan juga meeting udah dijalanin. Dan sekarang saatnya mulai menyambut weekend dengan senyuman. Kalau weekend besok belum ada agenda, gak masalah, kok aman aja, gak harus selalu jalan-jalan ya, gak selalu harus nongkrong, kadang cuma rebahan doang gitu ya, atau gak nonton film, main game, ngopi santai, dan quality time bareng keluarga juga udah jadi cara terbaik buat nge-recharge energi sebelum ketemu hari Senin lagi. Terima kasih juga buat kamu yang sosial sudah kirim request lagu, cerita dan juga nemenin Hans ngobrol selama 2 jam terakhir ini ya. Maaf juga kalau tadi sempat atau mungkin requestannya belum sempat diputerin sama Hans ya. Tapi it's okay, minggu depan masih bisa bertemu Hans lagi di Senin depan ya. Tagih aja ke Hans, nanti kita puterin bareng-bareng ya. Setelah ini buat kamu yang masih lanjut aktivitas, tetap semangat ya. Dan jangan lupa yang ses nanti sore juga ada Kiki di Sunset Pub yang nemenin kamu sambil closing kerjaan ya, yang dimana puterin lagu barat favorit kamu ya ses. Jadi kalau pengen diputerin segera ya, keep aja antrian mulai dari sekarang lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa banget di @djfmsurabaya. Sekali lagi Hans pamit undur diri, selamat menikmati akhir pekannya, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan juga semoga weekendmu menyenangkan, penuh cerita, dan seru pastinya. Jadi waktu terbaik buat recharge energi. Kita ketemu lagi di Senin depan dari jam 11 sampai jam 1 siang hanya di jamnya Yangsters. Dan sebagai penutup, aku mau puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian ya, di detik-detik terakhir sebelum aku closing. Langsung aja ini aku puterin lagu dari Kak Fabian yang judulnya itu Terserah dari Glenn Fredly. Langsung aja. Have a great day, have a great weekend Yangsters. And bye-bye.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham. Bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Teorfe dari sekolah Sinjong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Luther by Kendrick Lamar feat. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Jessa dari Gersik. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nona, judulnya Shoot. Puterin ya di DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
0: Kan minum es teh, Tijus bang.
1: Tijus! Ah, seger.
0: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Yeah.

0: siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Megan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Kiss of Life Igloo. Puterinnya, makasih DJ.

0: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Abel dari Pens. Bisa dong puterin lagu yang on repeat banget di playlist aku, Moonlight Floor by Lisa. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. New, new, new, new, new.

0: air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Hai, aku Galang dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong. Lagu yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Henry Modi, judulnya Sunday Morning. Puterin ya di DJ FM. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You really? On DJI.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Hai Youngster, aku Adi dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lana Del Rey yang judulnya Bluebird. Puterin ya di JFM, makasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ FM, aku Faila dari Unair. Mau request lagu dong yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku dari Tiara Andini yang berjudul Denger. Terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, Youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, Youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, Youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ puterin dong lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Lagu ini tuh asik banget buat didengerin. Puterin ya, makasih.
1: Oke deh, Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu. Pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja. Meskipun dari libur. Seperti itulah. Demi masa depan yang lebih cerah.
2: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
2: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Terus ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yesterday? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yesterday? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, yang Idol. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance

0: Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Ini

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah kasih kabar comeback-nya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Aku Diva dari Untak. DJ puterin dong lagunya Ariana Grande, We Can Be Friends, karena lagu ini tuh ngingetin aku tentang kisah cinta yang emang gak pernah bisa terjalin karena diantara pertemanan. Puterin ya, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: itu orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget

0: kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Rizka Damalia dari Untak Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lady Gaga, Happy Mistake. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters. Yeah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really? On video.

0: tough. Ospacio!
1: Sehari setelah hari ini, itu besok. Dua hari setelah hari ini, itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini, itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini. Kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak. Ada salumbari, yang merupakan istilah untuk dua hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk tiga hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Hai Youngster, aku Daru dari Kedurus. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Benny Blanco Selena, Sunset Boulevard. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Yeah, puterin dong.
1: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny, Like Jenny. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Ita dari Surabaya Utara. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari J-Hop featuring Glorilla, judulnya Killing It Girl. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Andrian dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Femi Lovato, judulnya Fresh. Puterin ya DJ Fem, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Vibe. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibe! Ini di JFM BL2 Youngsters Radio. Hello, hello Youngsters. Ketemu lagi barengan sama Kiki. Yang hari ini tiba-tiba Jumat lagi gitu. Gak kerasa ya Youngsters, ternyata udah membersamai kamu selama kurang lebih hampir seminggu nih. Jadi tetap seru-seruan aja seperti biasa, dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti Kiki nemenin kamu sama lagu-lagu barat. Dan feel free kalau kamu juga mau ikut rekomendasiin Youngsters ya, pastinya stay tune terus aja dengerin KJFM Surat.

Well, well, well, you're still listening to 94.8 DJFM, the Ultimate All Stars Radio. Dan pastinya masih barengan sama Kiki juga ya, sore hari ini yang stars. Jadi buruan gabungan, biar lagu-lagu barat rekomendasi kamu bisa dengan gercep terputar di Sunset Playlist. Oke, kamu bisa chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0988 ataupun lewat DM Instagram at DJFM Surabaya. Sambil pastinya stay tune, biar bisa nanti dengerin lagu-lagu yang udah kamu drop gitu ya. Ya gak ketinggalan kalau kamu sambil beraktivitas atau kamu lagi gak fokus, udah di setel aja itu frekuensi 94,8 FM ataupun lewat website streaming www.djfm.co.id. Atau jangan-jangan kamu lagi ada di daerah luar Surabaya dan sekitarnya, tetap bisa stay tune seru-seruan barengan sama Kiki lewat aplikasi On Ears aja yesters ya. Buruan kamu download, sudah available di App Store dan juga Play Store. Kira-kira sore hari ini dengan cuacanya yang mungkin dari tadi diterjang dengan panas kalau di daerah Surabaya ya, so far youngsters, ampun yang namanya air mineral biasa tuh gak berasa di tenggorokan. Harus ada ditambah sama esnya itu loh. Padahal ya dengan cuacanya yang lumayan ada transisi-transisinya nih, ngomong-ngomong nih dari kemarin panas hujan, jadi berbarengan di JFM Squad lagi sakit gitu ya. Terus maksudnya ada yang kayaknya suaranya mulai terdengar bindeng-bindeng, ada yang suaranya juga udah mulai habis tuh ya. Jadi mengingatkan juga buat kamu nih, jangan sampai kamu jadi salah satu orang yang imunnya gak terjaga, gak kuat ya stars ya. Makan yang teratur, nanti kalau waktu istirahat ya udah buruan tidur, dijaga pola tidurnya, sambil jangan lupa untuk minum vitamin. Oke, karena kesehatan kamu tuh yang nomor satu. Kalau masalah kesehatan fisik, aku gak bisa apa-apa, aku angkat tangan cuma bisa ingetin aja. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan rohani, kesehatan emosional nih, bisa banget ya kan dijaga dengan kita having fun youngsters. Terutama ini adalah hari Jumat, which mean ada satu hari kita bisa sedikit relax, karena orang bilang hari Jumat adalah hari pendek ya. Let's just make this hari pendek tuh a little fun ya. Gak masalah dengan sedikit deadline, dengan mungkin tanggung jawab atau produktivitas yang lagi kamu lakuin, tapi at least kamu tetap bisa seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini, biar mood kamu tuh udah yang transisi antara weekdays ke weekend gitu ya stars ya. Let's start the party ya di Friday ya kali ini. Gak apa-apa, udah dilosin aja, cause we all know kalau udah hari Jumat playlistnya udah ganti, udah geser aja, jadi lumayan jedek-jedek ya dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. So kabarin aja kalau kamu udah merasa menemukan lagu-lagu vibes hari Jumat banget versinya kamu itu. Drop judulnya, drop juga nama musisinya, biar langsung aku amankan di Sunset Playlist. Kata aku sih, don't you worry. Gak usah khawatir gitu ya. Senada sama lagu dari Zara Larsson, Don't You Worry About Me. Tapi kalau yang ini ya, stars ya. Satu rekomendasi lagu dari kakak Kevin Graham di Cianjur. Oh.

0: Jangan kemana-mana.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
9: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
10: Halo, gue Bilal Indrajaya.
11: Mulai dari

Masih barengan sama Kiki Youngsters di Sunset Vibes pastinya, karena masih sampai jam 6 sore ya, seperti janji aku ya. Tapi selain aku menjanjikan kalau nemenin kamu selama kurang lebihnya nanti sampai 3 jam dengan lagu-lagu barat yang datang dari playlistnya Kiki, dan juga datang dari rekomendasi dari lagunya kamu nih Youngsters. Since ini adalah hari Jumat, waktunya Kiki untuk kasih kamu yang terbaru, yang baru saja rilis alias Friday New Releases. Mengingat juga kalau turns out bulan Juni ini diperingati sebagai hari musik sedunia, tepatnya di tanggal 21 Juni ya. Jadi it's kinda exciting knowing that banyak yang merilis karya-karyanya di bulan ini. Dan juga kalau emang ikutan Friday New Releases yang kali ini, berarti tepat gitu menurut Keke, karena mengingat tanggalnya yang juga cantik. Ah, itu dia. Tanggal 26 bulan 6 2026 tuh. Jadi ada satu penanda atau jadi satu hari yang dibilang cukup strategis ya untuk karya-karya rilisan terbaru, terutama mungkin kalau hari Jumat gini suka ada single, suka ada yang tiba-tiba comeback, kasih album, kasih juga EP bahkan. Tapi selain itu, Youngsters ya, aku juga mau kasih tahu kamu berita-berita ter up to date, bukan cuma rilisan baru, tapi tentang apa yang kayaknya lagi hangat, yang kayaknya juga lagi trending dan

Salah satunya nanti bakal datang dari Olivia Rodrigo yang aku bakal puterin lewat lagunya You Plus Me Equals A Heart ini, Stars ya. Kira-kira ada apa sama Mbak Olivia? Bukannya baru saja merilis album nih, Ki? Kok udah ada gebrakan baru lagi? Iya nih, gak tahu ya. Kayaknya gak bisa diem banget gitu ya, Stars. Tapi gak apa-apa, mungkin ini jadi tahunnya Olivia Rodrigo yang selalu dar-dar-dor dan punya gebrakan yang gak bisa gitu kalau keluar dari pemberitaan jauh-jauh dari media. Dan juga aku gak kasih tahu, aku gak spill apa yang baru. Karena there's always something new about her, there's always something exciting about her, yes, there's ya. Termasuk juga hari ini nanti Kiki bakal spill. Nah, sambil juga nanti ada lagu baru yang Stars ya, yang bakal aku kasih denger ke kamu. Dan mungkin kasih sedikit cerita atau backstory-nya. Coming from Sober.

musisi internasional yang kayaknya setiap rilis itu selalu punya timing yang pas juga menurut aku. Gak tau ya, pasnya tuh kok ya pas aku lagi mengalami itu, kok ya pas tema lagunya tentang, ya adalah pokoknya Youngsters ya. Yang kali ini judulnya My Body Isn't Ready, alias aku belum siap bang. Tapi belum siap untuk apa? Ya, kamu harus dengerin versi full dari lagu ini. Biar kamu ngerti, biar kamu bisa mendalami dan juga merasakan apa yang kira-kira bakal disampaikan sama Somber lewat lagu terbarunya. Dan seperti biasa ya, Youngsters ya, kalau ngomongin soal Somber, ya nggak boleh jauh-jauh dari yang namanya penulisan lirik. Because we all know Somber is one of the greatest songwriters di tahun-tahun 2026. Terbukti juga dan sudah approve sama Mom Taylor Swift yang bahkan kemarin dinobatkan jadi salah satu penulis lagu termuda yang paling berpengaruh.

yang kayaknya makin hari juga makin kasih kita sesuatu yang luar biasa gitu ya, youngsters. Gak ada berita dari Leodra yang apa ya, terkesan tuh biasa-biasa aja. Karena mungkin Leodra ini udah dilirik secara industri yang udah bukan dibilang Indonesia-Indonesia aja gitu ya, youngsters ya. Karena termasuk juga yang lagi kamu dengerin, ini salah satu project Leodra kolaborasi barengan sama Moana lewat lagu Jauh di Sana. Dan kayaknya lagi-lagi nih diberikan kepercayaan oleh Disney Leodra untuk project baru lagi, youngsters. Apa tuh? Tungguin aja, oke? Okay? Karena untuk sore hari ini sudah ada lagu dari David Guetta, Brooks, dan juga Luti dari rekomendasinya kakak Agatha yang sebenarnya udah gabungan dari kemarin, udah ngejip. Meskipun kemarin kayaknya udah dibikin tersalfok-salfok sama playlist yang cukup jedak-jeduk katanya. Masa hari Kamis sudah jedak-jeduk, Ki? Tapi tenang, besok aku kasih yang lebih-lebih lagi. Ya, ya, ya. Dan menepati janjinya yang seterusnya, begitu jam 3, teng! Langsung gabungan menyapa Kiki lewat DM Instagram. Tanpa ragu-ragu langsung di drop juga lagu Better When You're Gone ini, youngsters, yang katanya sih harus banget jadi anthem hari Jumat menuju weekend kamu versinya kakak Agatha. So yeah, langsung aku puterin. Enjoy, youngsters, and may you have a nice Friday.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Assalamualaikum.
1: Pada serius banget liatin handphone?
2: Iyalah.
1: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
3: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
1: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

track aku. Jujur ya, kalau harus aku bedah satu-satu nih, Hipsters. Salah satu rilisan terbaru dari Bernadia lewat albumnya Semoga Hanya di Mimpi, yang kayaknya tuh ya selama beberapa bulan kebelakang aku tuh udah di tahap yang gemes banget setiap ngeliat Bernadia posting, karena bener-bener cuma di spill aja ya, Stars ya. Ini adalah pecahan mimpi yang ketujuh. Ini adalah pecahan mimpi yang keberapa gitu. Untuk track-track yang ada di albumnya ini. Dan akhirnya kesampaian juga, rilis juga di tanggal 24 kemarin. Dan aku tim yang langsung gercep dengerin sealbum yang Stars. Karena aku benar-benar penasaran. Dari beberapa lagu yang sempat dirilis sebelum akhirnya album ini rilis. Mulai dari Kita Buat Menyenangkan. Habis itu dilanjut juga sama Rabun Jauh, kok kayaknya punya vibes yang sangat berbeda gitu. Tapi satu red string antara karya-karya di album ini, jujur yang bikin aku juga akhirnya kecintaan sama album ini adalah vibesnya bener-bener berasa balik ke musik-musik tahun 2000-an. Setuju nggak ya, Stars? Nah, itu juga sebenarnya sempat di spill di awal-awal ketika Bernadia ngerilis lagu Kita Buat Menyenangkan. Ketika ditanya, kenapa sih alasan kok cukup berbeda ya akhirnya Kita Buat Menyenangkan sama lagu-lagu di album pertamanya. Karena basically secara lirik emang gak kalah sakit. Lagu Kita Buat Menyenangkan kan kurang lebihnya adalah menikmati waktu yang masih tersisa sama seseorang yang kita gak tahu nih arahnya bakal kemana gitu ya. Cuma ya itu dikemas dengan menyenangkan sesuai dengan judul lagunya. Dan Bernadia bilang, aku pengen musik ini tuh jadi sesuatu yang everlasting. Aku pengen ketika orang nyanyiin lagu aku, itu bisa dalam kondisi situasi apapun. Sekalipun lagu aku ini bisa jadi lagu-lagu yang digenjreng di tongkrongan gitu. Makanya somehow ada vibes-vibes back to 20s, back to tahun 2000-an, 2000s. Di mana ada vibes-vibes Sheila on Seven yang sempat termention waktu itu sama si Doi. Dan ya, akhirnya terwujud dalam lagu-lagu di album barunya yang juga ngomongin hal yang lebih kompleks lagi dibandingkan dengan kegalauan-kegalauan yang pernah terjadi. Sekarang Bernadia mau ngomongin soal takut bersenang-senang. Perasaan-perasaan overthink yang bukan cuma soal cinta-cintaan tapi juga soal hidup, juga soal kejadian yang banyak dialami sama kebanyakan orang gitu ya. Kekhawatiran-kekhawatiran yang relate lah menurut aku. Termasuk juga lagu yang baru aja kamu dengerin, ini adalah pecahan mimpi kedua atau track kedua dari albumnya. Judulnya Peluk Aku Sekarang, Youngsters. Dan ini fun fact-nya adalah kolaborasi antara Bernadia dan juga Perogo. Ternyata Bernadia merunggu juga, Ber. Dan cantik aja menurut aku, indah gitu kolaborasi yang satu ini ya, Stars. Karena menggambarkan gimana sih ternyata ketika kamu sedih, ketika kamu bingung, gak jauh-jauh loh, kamu tuh harus mencari orang untuk memenuhi rasa kesepian kamu, rasa kebingungan kamu ini tadi. Cukup dipeluk aja, no words, tapi pelukan itu langsung jadi obat gitu ya, ya Stars ya. Dan kenapa aku suka sama lagu yang satu ini? Karena somehow growing up, Youngsters, mengetahui fakta kalau semakin bertambahnya usia, semakin butuh dipeluk ya ternyata. Support physical touch itu tuh sangat dibutuhkan gitu loh. Tapi ya so far selain mungkin aku bakal support kamu lewat Kring Sausjorde ya, siapa tahu kamu masih punya unek-unek atau cerita yang perlu disampaikan. Tapi sambil juga aku wakilin lewat lagu-lagu. Oke, sepakat ya Youngsters ya. Makanya nih sore hari ini aku bakal puterin juga rekomendasi lagu dari ada kakak Dio nih sore hari ini yang pingin dengerin lagunya Billie Eilish, White Flower. Sambil nanti aku bakal lanjut juga sama rekomendasinya Mas Randy. Hai, sama sore juga Mas Randy. Pengen puterin lagunya Summer Was Fun and Laura Brand Prism. Oke, coba aku carikan dulu ya. Nanti langsung aku amankan. Ada juga rekomendasi dari Kak
Kak Iva. Hai Kakak Iva. Wow, sudah lama ya sepertinya tidak bergabung nih. Untuk sore hari ini pengen diputerin lagunya Alan Walker yang Alone. Terus ada juga dari siapa ini? Bentar. Oh, Kakak ini Kakak lagi. Mas Adnan. Sorry. Mas Adnan sore hari ini pengen diputerin lagunya Janji featuring Johnny Heroes Tonight. Oh, oke. Okay. Coba ya, Heroes Tonight tuh harusnya ada, aku sempat beberapa kali puterin juga. Jadi nanti segera aku amankan karena sekarang mau ada kolaborasi Jessie J, Ariana Grande dan juga Nicki Minaj, rekomendasi dari Kakak Fabian nih yang bakal aku puterin sekarang juga.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

Karena memang dating nowadays yang stars kayaknya butuh banyak banget terms and condition. Kayaknya butuh banyak banget pertimbangan karena kita tuh gak pernah tahu kapan kita tuh sebenarnya benar-benar di tahap yang siap. Mungkin juga kita tuh masih ada dalam bayang-bayang, salah satunya nih yang bikin takut ya Elsters ya. Itu tuh kita ada dalam satu hubungan yang kayaknya kita tuh sebenarnya gak mau ya, alias mungkin bahasanya lebih ke terjebak ya. Namanya rasa suka, namanya rasa sayang, itu sulit untuk diatur. Dan kalau kamu pernah ada di posisi kamu suka sama mantan pasangan dari orang terdekatnya kamu, yang mungkin kamu anggapnya teman atau bahkan sahabat gitu ya kan, yang sebenarnya gak bisa dibilang kayak sepenuhnya salah, tapi ada orang yang menormalkan kalau ada girl code-nya, ada boys code-nya dalam menjalin relationship ke depannya. Makanya complicated youngsters ya, karena hubungan itu sekarang gak cuma dijalin antara dua orang aja. Banyak orang-orang lainnya yang terlibat juga gitu kan. Seperti lagu White Flower yang mungkin baru aja kamu dengerin nih di Sunset Playlist sore hari ini. Tapi gimana jadinya ketika hubungan yang sekarang itu terasa sangat-sangat complicated? Terus ditambah juga dengan fakta kalau kamu tuh sebenarnya belum siap, dan ketidaksiapan kamu itu turns out berasal dari diri kamu sendiri.

Berarti lagu terbaru dari Somber, My Body Isn't Ready, is a fit perfectly song for you. Esther, ya, lagu yang secara lirik, secara makna itu perfectly fit buat kamu yang lagi ada di titik mempertanyakan kelayakan diri kamu sendiri. Lagu ini sebenarnya udah sempat beberapa kali berseliweran gitu ya di sosial media, potongan liriknya yang terus dimana kalau katanya Somber, I like you but my body isn't ready for you. Jadi di titik kamu tuh mempertanyakan value diri kamu, kamu tuh masih banyak insecure-nya, masih banyak ngerasa kurangnya, dan ketika kamu mau memulai untuk confessing your feelings atau bahkan cuma sekedar deket lagi sama seseorang, itu berat jadinya rasanya, ya Stars ya. Tuh, benar-benar sebanyak itu ya pertimbangan untuk menjalin hubungan di tahun 2026 ini. Apalagi dengan banyaknya kriteria atau mungkin standar yang terkesan tinggi, akhirnya bikin kita tuh jadi mikir dua kali untuk bisa benar-benar bersama seseorang yang kita suka ini tadi, youngsters. So yeah, this is a new song coming from Somber, My Body Isn't Ready. Udah bisa didengerin di DJ FM dan bisa mewakili perasaannya kamu yang juga mungkin ada di tahapan ini, youngsters ya. As a one of apa Friday new release ya di tanggal 26 ini, aku mau kamu dengerin versi full dari lagu yang satu ini ya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film trailer bioskop, tapi ada juga di OTT Netflix, tentang hilangnya mayat perempuan yang stars Dendam Malam Kelam. Film yang udah dirilis sejak 28 Mei 2025 di bioskop, garapan Daniel Rifki yang diadaptasi dari film Spanyol tahun 2012 berjudul The Body karya Oriol Paulo ini nampilin Arya Saloka, Bron Palaray, Davina Karamoy, dan Marisa Anita. Original soundtrack tracknya berjudul sama Dendam Malam Kelam ya stars, yang ditulis dan dinyanyiin sama Ghea Indrawari.

Udah pernah denger lagunya? Lirik yang tertulis di lagu ini itu dari POV orang yang tersakiti, yang stars, yang menyimpan dendam untuk dibalaskan. Agak sedikit serem ya. Tapi ini tertuang di bagian liriknya yang ini. Atas nama jiwa yang lelah hancur, ku akan kembali tuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa. Kini giliranmu menderita.

0: 94.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Wingsburg.
10: Halo Youngsters, aku Muarde Young. Dengerin terus lagu-lagu aku di DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Kalau sekarang ini aku tanya ke kamu nih, Hamsters, kira-kira apa yang jadi jawaban kamu kalau ngomongin soal mimpi? Dari yang kecil-kecilan dulu aja deh, apa yang paling kamu pengen sejauh ini, yang terpikirkan dan kamu tuh kayaknya sedang mengusahakan? Apakah jangan-jangan seperti lagu dari Juicy Lucy dan Mawar De Jong, kamu berharap supaya nanti ada waktunya kamu tuh gak usah capek-capek LDR-an lagi deh, Ki. Aku tuh pengen gak usah capek-capek bangun tapi ngeliat lagi FaceTime dianya lagi tidur, karena kita emang jaraknya dan waktunya berbeda gitu. Atau mungkin jangan-jangan ada nanti satu waktu nih ya, mimpi aku tuh ketika dia mengucap salam ya dengan assalamualaikumnya itu, aku gak harus bingung jawabnya apa. Aku pengen yang sama-sama jawab shalom aja bisa gak? Waduh, ini sih LDR yang berat ya, mimpi yang susah ya, Hamsters ya. Ini adalah versi dari tak di tanganku yang lain gitu kan. Sama seperti Kiki yang selalu bingung sebenarnya setiap sore ketika ada pesan dari Mariana yang masuk. Katanya sih assalamualaikum Kiki cantik. Ya selalu aku jawab juga sih dengan salam balik, waalaikumsalam Mariana cantik. Tapi nyes gitu rasanya ya, Hamsters ya. Kalau emang bahasa yang populernya versi beda agama tuh air baptis ketemu air wudhu mah jadinya air mata. Nah itu tuh yang berat gitu ya, Hamsters. Jadi mending memimpikan hal-hal yang lain. Mengharapkan hal-hal yang usahanya gak perlu effort banget seperti hubungan jarak jauh. Apalagi kalau jarak jauhnya tuh LDR-nya tuh R-nya stands for relationship gitu kan ya, Hamsters. Kayak Olivia Rodrigo aja yang dengan gebrakannya membuat ini album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, yang sebenarnya di beberapa liriknya terus beberapa music videonya itu sudah kasih hint tentang bagaimana Olivia Rodrigo tuh stands for woman. Dia tuh adalah salah satu sosok yang sebutannya mungkin apa ya, feminist, atau juga dia tuh punya woman empowerment yang sangat terlihat jelas gitu dari karya-karyanya. Termasuk juga yang terbaru nih, Hamsters, Olivia berhasil mewujudkan mimpinya bikin satu festival music yang dikasih nama Daisy Chain Fields, di mana doi ngajakin musisi-musisi perempuan juga akhirnya untuk terlibat di festival ini. Dan yang bisa ikutan festival ini adalah semua ciwi-ciwi. Jadi ini adalah festival yang ciwi-ciwi only. Dan nantinya hasil dari pendapatan penjualan tiket Daisy Chain Fields ini bakal disumbangkan untuk organisasi-organisasi dan komunitas-komunitas yang juga menaungi kesejahteraan perempuan. Wuh, benar-benar definisi cantik rupa, cantik hati ya, cantik semuanya pokoknya. Dan katanya festival ini nanti bakal diramaikan juga sama Chaperone, sama Duchi, sama Cat's Eye, Mitski, dan masih banyak lagi musisi-musisi perempuan lainnya. Daripada tournya, jujur aku lebih tertarik untuk nonton festival yang satu ini, Hamsters, mengingat line up-nya juga sangat-sangat banyak dan sangat-sangat represent festival tujuannya dan juga namanya dan juga temanya. Menurut aku ini sangat-sangat menarik ya. Dan menurut aku juga Olivia Rodrigo ini somehow adalah seseorang yang cukup vocal
kalau ngomongin soal isu-isu yang terjadi di sekitaran kita, apa yang lagi tren, apa yang dia rasa gak sesuai sama prinsipnya, terutama ngomongin soal social things and stuff, kayaknya Olivia Rodrigo bukan orang yang takut untuk bersuara. That's why I really, really, really adore her. Dan titik adore-nya tuh yang adore banget lah, gimana ya? Bukan cuma sekedar suka sama karyanya gitu yang terus akhirnya, tapi juga suka sama Olivia herself as a person juga. Dan termasuk lewat lagunya yang satu ini, aku dibikin lagi dan lagi dan lagi jatuh cinta sama sosok Olivia Rodrigo. Karena ini adalah lagu yang juga secantik orangnya, liriknya benar-benar cantik, menggambarkan gimana sih cinta tuh turns out bisa semanis ini ya.

0: Kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh iya inget, kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusaha hubungan sahabat kita.
0: Eh iya lagi bener, iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan

atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal terkait loh, salah satunya pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah yang sers. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Coba sini buat kamu yang adalah kelahiran tahun-tahun 97 sampai mungkin 2000-an, 2010 alias masih tergabung dalam Gen Z, generasi Z gitu ya, ya Stars ya. Karena nyatanya ada satu hal lagi fakta mengenai generasi kita-kita ini. Yang masa katanya nih jadi generasi pertama yang mengalami penurunan skor IQ dan juga daya ingat. Waduh, waduh. Gak tahu ya yang Stars ya harus berkata apa, karena somehow gak bisa dielakkan juga. Ini adalah efek dari penggunaan atau screen time yang biasanya super duper mempengaruhi otak, alias istilah anak zaman sekarangnya tuh brain rot ya, ya Stars ya, dengan kecepatan teknologi dan digitalisasi yang bikin kita tuh konsumsi konten-konten serba cepat. Terus kita jadi kayak jarang membaca yang bener-bener membaca buku seperti sedia kala. Kayaknya segala hal yang sifatnya instan itu bikin kita jadi seperti Dory di film Finding Nemo, ya gak sih? Kamu juga suka ngerasa gitu gak youngsters? Yang daya ingat kamu, attention span kamu tuh berkurang. Jadilah fenomena short memory loss, short loss memory, ya itulah ya kalau istilahnya Dory yang tersimana, kamu tuh suka tiba-tiba lupa sesuatu padahal mungkin enggak lama atau baru 5 menit yang lalu kamu tuh habis ngomong apa. Atau ini nih ya yang sering Kiki pribadi rasain tuh gini hamsters, misalnya siang ini udah makan gitu ya, katakanlah makan nasi goreng, nanti malam tuh ya ketika perut udah lapar terus mencari-cari inspirasi mau makan apa ya, tapi aku kan tipenya bukan seseorang yang suka makan makanan sama dua kali gitu loh hamsters. Boleh makan nasi goreng lagi, tapi kayak pasti biasanya aku akan lakukan itu besok lah minim-minim gitu ya, malamnya tuh aku bakal cari sesuatu yang berbeda. Nah, 5 menit itulah aku merasa kayak, aku tadi siang tuh udah makan kan, makannya makan apa ya? Hal-hal yang sebenarnya simple tapi menunjukkan kalau statement yang baru aja Kiki bilang tadi, Gen Z jadi generasi pertama yang alami penurunan skor IQ dan daya ingat, itu kok ya benar gitu loh youngsters. Tadi juga suka kayak gitu gak sih, lupa sama hal-hal yang mungkin sepele, sederhana gitu. Atau mungkin kamu juga merasa kalau iya lagi ini efek kebanyakan main HP nih, main HP terus ya. Ada benernya sebenarnya si ungkapan-ungkapan dari mama-mama kita ini ya. Yang apapun bentuk sakitnya ya, mau kita flu, mau kita sakit kepala, pokoknya itu gara-gara HP aja. Nah sekarang yang kita alami beda lagi nih yang stres, penurunan IQ dan juga daya ingat. Gimana? Ayo Gen Z coba merapat dan kasih thoughts kamu tentang penelitian yang barusan ini. Enggak keh, aku orangnya gak lupaan kok. Enggak, aku merasa IQ aku baik-baik aja. Nah loh, ya coba boleh kamu kasih tahu atau kamu ikutan sharing ke 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram at DJFMSurak. Wah, ya, ayy. Tapi nih ya Stars, kalau ngomong-ngomong soal lupa, jangan sampai ya kayak lagu dari Oka yang satu ini ya Stars. Karena ini juga salah satu fenomena yang sering terjadi kalau di masa-masa sekarang ini. Suka lupa nama, tapi inget sama rasanya. Ih.

Tapi justru sebaliknya yang stars ya, sama yang terjadi sama duo alias mungkin band kali ya, kita sebutnya Okai dengan lagunya Lupa Nama Ingat Rasa. Justru satu yang membuat aku juga gak bisa jauh-jauh atau gak bisa lupa sama segala kenangan yang I've been through dengan lagu-lagunya Okai. Basically karena lagu-lagunya tuh sebenarnya anak muda banget vibes ya. Ya party iya, terus abis itu hubungan yang gak jelas iya. Lumayan related aja gitu loh kalau dirasa-rasa. Dan sedih sekali yang start mendengar kabar kalau turns out Okai ini tidak berjalan lama, alias ya setelah kepopularannya ini akhirnya jalan lagi tampil sana sini berkarya bareng, dan sampailah di akhir dari perjalanan Okai karena salah satu personilnya alias Kai yang nyanyi itu memutuskan untuk out dari Okai. As far as I remember ya, yang stars dulu tuh ada pernah Okin bikin statement kalau emang ketika Kai memutuskan untuk keluar, kayaknya band ini gak bakal berlanjut gitu loh. Mereka tuh ada karena Okin percaya dengan keberadaannya si Kai, mereka tuh bakal langgeng, mereka tuh bakal tetap menjadi band yang solid, tetap menjadi satu kesatuan yang akhirnya membuat mereka terus berkarya. Tapi entah alasannya spesifik apa, kemarin Kai mengucapkan salam perpisahan di penampilan terakhirnya, bilang kalau emang udah gak bisa lanjut lagi as one of personilnya si Okai ini. Tapi wishing her all the best, semoga ini jadi langkah akhirnya Kai bisa menemui kesuksesannya di apapun journey yang akhirnya dipilih gitu ya. Apapun yang mungkin Kai rencanakan setelah keluar dan gak jadi personil lagi di Okai. Dan juga wishing all the best untuk si Okin ya, si Niko ini juga, supaya meskipun gak bersama Kai, mungkin bisa produce karya-karya lainnya juga ya. Habis ini we never know, karena sayang aja gitu loh ya stars. Mengingat juga kalau di industri musik Indonesia lately kerasa banget yang namanya come and go ya, pendatang baru banyak tapi yang lama dan akhirnya gak langgeng sama bandnya, terutama ya kalau mereka tuh terkenal as band, itu rasanya somehow ada banget nyeseknya. Entah untuk alasan self-development atau apapun itu, tetap ada momen dimana kita tuh merindukan masa-masa mereka tergabung dalam band itu. Termasuk juga ya, lately aku melihat yang mulai ada project solo tuh Faiz dari Reality Club sekarang juga udah mulai project solo. Meskipun masih tergabung dalam Reality Club youngsters, tapi aku gak tahu ya apakah ini akan menjadi langkah pelan-pelan melepas Reality Club atau seperti apa. But one thing for sure, aku merasa kalau karya-karyanya Faiz itu juga masterpiece, aku bakal selalu menantikan. Dan yang bikin aku cukup kaget kemarin tuh, aku sempat buka ini juga yang salah satu akun event festivalan di daerah Malang gitu, dan turns out ada satu nama yang cukup menarik perhatian aku karena ini bandnya sebenarnya tuh asal Malang gitu kan. Jadi agak janggal ketika yang dimention hanya nama vokalisnya, si Sambada alias vokalis dari Koldiak. Which I really really really really can't get over my head adalah fakta bahwa ini kan band Malang ya. Agak janggal menurut aku ketika gak tampil di event yang juga diselenggarakan di Malang. Dan secara setelah aku cari tahu lebih lanjut, turns out Sambada ini sekarang juga punya project solo dan udah pelan-pelan mengeluarkan EP gitu deh yang stars. Mungkin harus dibahas lebih detailnya nanti barengan sama DJ Hans ya, yang lebih mengerti dengan ranah-ranah band-band skena ini mungkin ya. Tapi aku sebagai seseorang yang juga mengikuti Koldiak dari masa ke masa, dan aku juga sangat suka sama karya-karyanya Koldiak, merasa mixed feelings gitu. Karena Koldiak without Sambada ya ada yang kurang rasanya. Tapi kalau memang akhirnya Sambada berkarya as
Soloist ya, meskipun aku gak ngerti ini tuh apakah solo project yang emang sampingan kayak Faiz dari Reality Club punya solo project gitu, atau ini juga adalah langkah awal dari Sambada ya. Karena biasanya tuh vokalis kalau udah punya solo project tuh besar kemungkinannya untuk menjadi soloist aja gitu loh youngsters. Aku bakal sangat-sangat-sangat merindukan Sambada versi Koldiak kayaknya, kalau memang iya gitu ya. Dan aku juga menunggu karya-karya dari Sambada himself, kalau memang habis ini bakal segera rilis. Apa ya, waktu itu aku terakhir baca sih EP ya, youngsters ya, dan akan rilis karya-karya lainnya. Ya, support terus pokoknya ya, sambil mengobati rasa rindu aku dari band-band yang sudah membersamai aku selama ini. Dan harus punya kesibukan sendiri-sendiri sekarang ini. Aku bakal puterin satu lagu dari Koldiak nih, buat nemenin sore harinya kamu ya, youngsters. This is one of my favorite song actually, called Foul. So I hope this one song could be yours too. Bisa jadi favorite kamu juga, youngsters.

0: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
5: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.

Kayaknya kita tuh harus banyak-banyak bersyukur gitu ya, yang stars kalau ngomongin soal kehidupan yang casual, karena kita bukan public figure atau seseorang yang kayaknya terkenal enough untuk kehidupannya diikut campurin, dirusuhin sama netizen. Nih, ada karya terbaru, ada rilisan terbaru dari Gracie Abrams ya. Emang jadi salah satu lagu yang nantinya masuk di albumnya setelah lagu Hit The Wall kemarin rilis. Tapi yang kali ini sama-sama deep sebenarnya kalau ngomongin soal makna lagu. Tapi enggak melulu soal cinta-cintaan ya. Yang kali ini justru ngomongin soal gimana kehidupan Gracie Abrams. Kok kayaknya see through banget sama orang-orang gitu. Kayaknya sangat transparan, gak ada batasan atau boundaries yang benar-benar jelas, yang kayaknya semua orang tuh tahu dia sedang apa, berbuat apa, bersama siapa. Apa ya, langkahnya tuh selalu diketahui, selalu bisa dilihat gitu ya. Stars, yang akhirnya Gracie Abrams bikinlah ini single kedua yang juga nantinya bakal membuka albumnya berjudul Look at My Life. Yes, lagu yang satu ini jadi lagu curahan hati dari Gracie Abrams lagi-lagi ya, stars ya, tentang gimana sih rasanya kosong setelah kamu tuh punya impian-impian atau goals-goals yang kayaknya satu persatu tercapai. Jadi gak melulu ya yang seorang yang kelihatannya sukses itu merasa fulfill sama dirinya sendiri. Termasuk juga dengan Gracie Abrams yang pernah ada di titik kayaknya dengan kesuksesan aku, dengan semua yang sudah aku dapatkan tuh gak pernah bikin aku akhirnya benar-benar puas. Justru ada satu ruang kosong, ada space di hati aku yang bikin aku tuh bertanya-tanya, what's next? Kira-kira mau dibawa kemana? Kira-kira habis ini aku bakal berbuat apa? But good for her, karena sepertinya been through it, tapi tetap bisa mengatasi hal ini, yang akhirnya tetap produktif, berkarya, dan nanti bakal juga ngerilis album ya dalam waktu dekat ini. Dan beberapa waktu lalu aku juga sempat lihat di Instagramnya Gracie, how lucky she is, yang sebenarnya adalah statement dari dirinya sendiri juga, knowing that having a boyfriend of her yang bisa diajakin kerja sama. Meskipun beberapa waktu lalu juga sempat ada statement yang cukup kontroversial dari Gracie Abrams yang bilang kalau aku tuh takut aku gak kreatif enough lagi, kalau aku tuh ada di hubungan yang secure, yang baik-baik saja, adem ayem gitu. Karena lagu-lagu dari Gracie yang kita tahu juga memang bernada-nada sedih ya, alias Gracie adalah sad girl of her own yang lewat karya-karyanya ditunjukkan kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ketika dia punya hubungan yang sangat-sangat-sangat-sangat baik sama kekasihnya, dia tuh sempat takut kalau dia bakal kehilangan sisi kreatifnya dalam menciptakan lagu, dalam songwriting and else gitu kan, youngsters, yang ternyata tidak berlangsung lama setelah itu, malah dikonfirmasi sama Gracie kalau dalam pembuatan albumnya ini dia tuh banyak-banyak disupport sama si pacarnya gitu kan, si Paul ini. Dan bahkan ada beberapa lagu-lagunya itu juga dibuat bersama-sama dengan Paul, youngsters. So happy for her, and I hope justru dengan hubungan yang secure ini nanti bakal banyak love songs coming from Gracie, dimana kita pingin melihat sisi lain dari seorang Gracie Abrams juga pastinya. Dan justru dengan hubungannya yang adem ayem, yang tentram ini ya, kita juga bisa dapat karya-karya yang lebih gong lagi, karena di situ ada andil dari seorang Paul gitu ya, stars ya. We'll see kira-kira di albumnya nanti akan jadi seperti apa, dengan sudah di spill kalau Gracie tidak through the process on herself ya. Dia juga dibantu dengan ya orang-orang di balik layar, such as producer dan lain-lain, tapi juga ada satu nama youngsters yang adalah orang terdekatnya
Jadi harapannya ini akan jadi karya-karya yang akhirnya personal gitu, coming from Gracie Abrams. Tapi untuk sore hari ini ya, sambil kita tunggu albumnya, sambil aku juga puterin yang terbaru, masukin satu lagu lagi ya Stars di playlist kamu, supaya habis ini kamu jadi anak gaul gitu kan dengan lagu-lagu rilisan terbarumu itu. Karena di Friday New Release yang kali ini, Look at My Life coming from Gracie Abrams is coming right to our Sunset Playlist.

0: Ultimate soundtrack. The most iconic music from your favorite movie. Heard you were lost in a
1: plastic dream. Youngsters, masih ingat gak sama One Republic, band rock asal Amerika yang tahun kemarin 2024 sukses ngisi soundtrack dari anime Kaiju No. 8? Nah, di tahun ini mereka ngisi soundtrack anime Kaiju No. 8 lagi lo Youngsters dengan judul lagunya Invincible. Invincible. Lagu Invincible ini jadi soundtrack khusus untuk special edition yang berjudul Kaiju No. 8 Vision Recon. Episode ini bakalan nyeritain momen penting buat karakter Hoshina. Nah, lagu ini punya pesan yang cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa hampa, tapi selalu ada secercah cahaya yang nyemangatin kamu buat terus maju. Ya, intinya lewat lagu Invincible ini, One Republic pengen nyemangatin ke pendengar dan penonton anime Kaiju No. 8 kalau kekuatan buat ngatasi masalah dan bisa terus maju itu berasal dari dalam diri. Kayak liriknya, round and round and round we go. Where we stop, nobody knows. In the end, we lose control, but right now, we're invincible.

Masih barengan sama Kiki di Sunset Vibes Youngsters. Yang sore hari ini mau bertanya kira-kira apakah ada update ya, karena dari tadi siang kan kalau gak salah jam-jam 2 itu dikabarkan lagi ya ada demo ya, unjuk rasa dari beberapa warga yang khususnya lagi ada di Surabaya ini Youngsters, untuk memberikan tuntutan-tuntutan yang berarti juga di jalanan sekitaran Gerahadi sampai katanya Monumen Kapal Selam tuh rame banget. Jadi let me know kalau kamu misalnya ada update-update mengenai bagaimana di jalanan sana ya. Siapa tahu kamu juga jadi salah satu yang turun untuk aksi Youngsters, cuma mau menyampaikan untuk stay safe apapun dan gimana pun kondisinya, tolong banget dikasih kabar ya. Sekalian juga ini jadi reminder buat yang mungkin berencana nanti untuk pulang dan akan lewat di daerah-daerah yang mungkin barusan Kiki mention, bisa dibantu untuk cari jalan alternatifnya aja supaya bisa berjalan dengan lancar semuanya. Dan pastinya tidak lupa untuk selalu memberikan semangat ya, karena kamu adalah orang-orang yang berani kalau katanya Kunto Aji lewat lagu terbarunya Youngsters ya. Tidak lupa, pokoknya pesannya selalu sama sih, stay safe aja gitu ya. Nanti sambil berkabar, sambil Kiki juga bakal kasih beberapa traffic update, traffic info ya buat kamu, supaya bisa memantau keadaan sekitar dan juga jalanan-jalanan yang baiknya dilewati. Buat kamu yang juga mungkin nanti akan lewat di jalan-jalan yang deket-deket daerah Gerahadi, deket-deket daerah Monumen Kapal Selam atau sekitarnya, bersabar ya. Dimohon tidak mengeluh untuk sekarang ini, karena yang Kiki mau tekankan ini adalah bentuk perjuangan kita bersama-sama gitu. Sambil menemani sore harinya kamu juga yang start sore hari ini, ada lagu terbaru dari Kunto Aji yang I think kinda represents buat kamu yang hari ini turun aksi, turun ke jalan gitu kan. Satu lagu yang dari artworknya juga vibes-vibesnya berasa merah menyala gitu. Semoga jadi penyemangat, jadi satu lagu yang juga membangkitkan lagi rasa-rasa nasionalisme, semangat dan lain sebagainya. Itu yang mendukung lah ya untuk suasana dan situasi sore hari ini. Jangan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Nah, ini ada tips and trick nggak dari Kak Selma buat youngsters yang mungkin bingung. Kudu ngejelasin gimana ya ke tetangga yang nggak tahu nih gerakan switch off ini.
3: Mungkin untuk yang paling mudah nih Kak, kalau misalnya mau dijelasin secara spesifik, itu dengan gampangnya itu sebenarnya kita itu melakukan aksi secara serentak tadi untuk peduli dalam climate change dan juga aksi untuk air, listrik, dan juga udara seperti itu Kak.
2: Jadi pokoknya kalau aku sih simpelnya adalah aku mau menyelamatkan bumi aku di tengah banyaknya bencana ya, yang ada gitu ya. Itu udah yang kayak serem banget. Iya sih, bencana lagi ada di mana-mana. Nah, ini adalah aksi anak muda untuk yuk kita mulai kebiasaan baru baik di tahun ini dengan mengikuti gerakan switch off. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

Wow, lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, look at the stars, look how they shine for you. Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga. Di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan, Yellow dipakai buat ngebangun nuansa jatuh cinta, ringan, hangat, tapi tetap ada rasa rapuh di baliknya.

All My Love punya vibe kehilangan, kerelaan, dan cinta yang gak bisa dimiliki sepenuhnya. Di filmnya sendiri, lagu ini ada di part perpisahan atau momen berat karakter utama. All My Love jadi semacam jembatan emosional kayak ngasih pesan kalau gak semua cinta bisa dimenangkan, tapi tetap layak dikenang.

Kita udah hampir 3 jam nih Kiki nemenin kamu di Sunset Vibes yang Thirst. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki sore hari ini. Kita ketemuan lagi besok di program dan jam yang sama. Dan pastinya kamu juga stay tune aja dengerin DJ FM karena masih ada program-program seru lainnya yang bakal nemenin kamu. Kayak nanti bakal ada J-K-pop barengan sama DJ Fabi yang pastinya bisa kamu dengerin lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM atau bisa juga secara streaming di www.djfm.co.id dan bisa juga lewat aplikasi On Ears. Jangan lupa buat follow Instagram @djfmsurabaya biar kamu gak ketinggalan info-info terupdate dan terseru lainnya. And it's time for me to signing out now. See you and also bye-bye. Happy weekend, youngsters.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi liburan. Jadi, bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Kabinet Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex.

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Jokoan Warga berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih syarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal Youngsters. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical, rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026. DJ Highlight by DJ

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya. Karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya. Yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di judge? Sini-sini di Kring How's Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.
4: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: By

Day for my DJ FM Surabaya. Selamat malam youngsters, balik lagi sama Baby DJ K-pop. Yes, hari ini udah hari Jumat, berarti waktunya kamu buat ya melepaskan segala rasa beban jiwa raga kamu selama seminggu ini ya youngsters, sambil dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu tentunya. Kita seru-seruan bareng sampai nanti jam 10 malam. Jangan kemana-mana.

0: 빵 거래야 favorite.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 나 너 인포터 비니 리즈 빵 거래. 네가 이런 지게 뭐 아재.

DJ Val Surabaya. Hai Yelstar, selamat malam, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Yes, malam hari ini seperti biasa ya, udah ditungguin sama Feby Yelstar dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Kita bakal seru-seruan bareng buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu. Udah hari Jumat, waktunya kita siap-siap untuk menyambut weekend ya. Libur telah tiba buat yang libur ya, Yelstars. Tapi tenang, karena hari ini adalah hari yang spesial ya, Yelstars. Pokoknya setiap hari itu ada hari yang spesial gitu ya, karena kita harus mensyukuri apapun yang sudah kita jalani, Yelstars. Apalagi hari Jumat ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu, karena besok udah weekend, waktunya buat kamu yang mau healing, olahraga, quality time bareng sama keluarga kamu, teman-teman kamu, atau mungkin tim yang cuman rebahan total di rumah aja. Apapun rencanamu buat besok, semoga akhir pekan kamu menyenangkan ya. Tapi sebelum benar-benar masuk ke mode weekend ya, Youngsters, ayo kita tutup hari ini dengan hal-hal yang happy-happy ya tentunya. Jadi kasih tahu baby dong sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948 0948 dan Instagram kita di @djfamsurabaya. Check in sasaran terbarunya, question boxnya udah menunggu tuh, requestan lagu playlist Jepang Korea favorit kamu di weekend besok kira-kira harus disambut dengan lagu Jepang Korea kayak gimana sih. Dan tentunya selain lewat lagu-lagu Jepang Korea yang kita bakal masukin ke playlist hari ini, Feby juga bakal kasih informasi tentang Korean dan Jepang ya, yang tentunya hari ini bakal ada apa aja dan bakal kulik-kulik hal-hal yang menarik apa. Tungguin, kita bakal kulik-kulik bareng-bareng sampai nanti jam 10 malam tentunya. Yang bisa banget kamu buat dengerin di JFF Surabaya selain di frekuensi 94,8, kamu juga bisa banget tinggal klik aja di website kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming on air ada di Play Store maupun App Store kamu, Youngsters. So, malam hari ini kita harus seru-seruan ya. Aku tungguin playlist Jepang Korea favorit kamu. This is LCT Dream, best friend buat kamu, Youngsters.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang

I'm a Rockstar dari Lisa Blackpink. Ya, benar-benar rockstar nih yang stars karena kalian ada project yang spesial banget. Karena setelah sukses melebarkan karirnya di dunia acting ya, dan tampil di berbagai project internasional, sekarang si Lisa dikabarin bakal mempersiapkan sebuah film layar lebar terbaru. Produser dari David Bernat nih yang stars udah spill ya, karena dirinya tuh berharap bisa bekerja sama gitu, bisa kembali bekerja sama sama si Lisa setelah nampilan mereka di Las Vegas ya, stars. Menurutnya nih, mereka tuh sedang mengembangkan sebuah film yang genrenya itu komedi romance gitu, terinspirasi dari film legend di tahun 99, Notting Hill ya, stars. Ini ya, jadi buat kamu yang belum tahu, ini adalah sebuah film romantis yang dulunya dibintangi sama Julia Roberts sama Hugh Grant, dan ceritanya menceritakan tentang seorang pemilik toko buku sederhana yang jatuh cinta dengan seorang aktris terkenal dunia. Dan film ini sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu film romans yang klasik dan ikonik ya, terus tentunya. Projectnya sedang disiapin nih, dan Lisa dikabarin, bukan dikabarin lagi, disebut yang stars bakal ngambil inspirasi dari nuansa hangat dan romantis film ini, tapi dikemas dengan cerita baru yang lebih fresh dan modern tentunya. Sekarang projectnya masih berada di tahap pengembangan naskah, jadi semuanya bakal berjalan sesuai rencana, dan proses syutingnya sendiri bakal dimulai paruh pertama di tahun 2027 yang stars, alias tahun depan mereka sudah bersiap untuk melakukan syuting. Dan untuk lawan mainnya masih belum ada detail atau spill gitu ya yang stars, masih belum diumumin kira-kira siapa ya, kalau yang cocok banget chemistry-nya sama si Lisa ini yang stars lawan mainnya, nanti kita tunggu aja ya nanti spill-spillannya ya yang stars. Kalau sekarang sih kamu boleh banget buat spill playlist kamu ya lewat WhatsApp kita di 081 888

0548. Kasih tahu Feby, sekarang kira-kira lagu Jepang Korea apa yang tentunya cocok banget sama kamu ya, youngsters, yang setiap harinya menemani kamu, atau lagu yang selalu kamu dengerin waktu weekend, biar weekend kamu kalau misalnya lagi olahraga, lagi me time, lagi menikmati udara segar di weekend pagi itu, kamu biasanya dengerin lagu Jepang Korea apa sih? Boleh banget kasih tahu Feby ya, sekarang juga lewat WhatsApp di 0818880948. Kalau si Magi hari ini mau dengerin lagu Streetlight-nya Zodiac, ada Mas Randy yang menyapa aku, selamat malam Kak Feb, malam juga Mas Randy, request lagu tabunya Yosobi ya, boleh ditungguin aja deh pokoknya. Setia banget sih minggu ini, kamu selalu request love deh. Terus ada juga dari Fabian yang gak pernah absen juga buat request lagu. Ya, hari ini menyapa aku, mau dengerin lagunya J-Hope yang Killing It. Terus ada juga Kak Nara yang menyapa aku lagi, santai aja nih Feb hari ini di Ayani, ngewarkop dekat rumah. Tumben banget ngewarkop ya Kak Nara. Apa ini tanda-tanda akhir bulan gitu ya? Udah lihat tampilan status WA yang baru? Belum nih, kenapa tuh update-annya? Katanya tuh kayak aneh gitu ya, stars ngilang kalau kita gak segera lihat update terbaru orang. Gak kayak IG gitu, karena lebih enak yang dulu tampilan status WA orang-orang. Emang iya ya, aku belum lihat sih. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama ya, stars? Dan hari ini Kak Nara mau dengerin lagu, katanya mau jedak-jeduk dulu ya malam hari ini, mau dengerin lagunya Deko ya, Rabbit Hole. Terus lanjut ada dari Kaki yang hari ini request lagunya Tomorrow By Together yang Ice Cream. Siap Aki, ditungguin ya. Ada juga dari si Reynon Mada dari Reiko, siap banget buat malam hari ini tentunya. Ada si Skatach mau dengerin lagu Night Runningnya Shin Sakura. Ada Kak Farhan juga yang menyapa aku hari ini, mau dengerin lagu dari Edelnote yang Sakanau. Oke, satu-satu bakalan menemani malam menyambut weekend hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Buat kamu yang belum drop playlistnya, langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya.

0: GGL Mega Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Masih bareng sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Happy Friday Youngsters ya. Friday, yay, yay. Karena hari Jumat besok sudah weekend ya. Akhirnya bisa bernafas lega Youngsters setelah perjuangan seminggu ini gitu kan ya. Kedar-dar-doran dari hari Senin. Bahkan mungkin hari ini juga ada aja gebrakannya ya Youngsters. Besok 2 hari Sabtu dan Minggu adalah waktu buat kamu untuk sedikit tenang. Meskipun mungkin ada dari kamu beberapa yang harus menjalani kewajiban kamu, tetap bekerja ya Youngsters, kataku. Tetap semangat dan pastiin diri kamu memiliki sedikit waktu untuk diri kamu sendiri tentunya. Seperti malam hari ini ya, mencuri-curi waktu. Bukan mencuri sih, tapi harus banget ada waktu buat diri kamu sendiri Youngsters. 2 jam dari jam 8 sampai jam 10 malam kamu bisa banget buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu. Dan sekarang waktunya kamu kasih tahu Feby lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Caranya gimana sih Feb? Lihat instastory terbarunya ya Youngsters, ada question box-nya. Di situ kamu tulis deh nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Kayak dua bestie hari ini yang mau dengerin lagu dari Beavers yang kolaborasi sama Jonas Blue yang Don't Wake Me Up. Ada juga yang terkenal setempat mau dengerin lagu Comet and Gold-nya Fujikaze. Ada Siberian yang juga mau dengerin lagunya Sakurazaka yang We Got Your Back. Terus dilanjut ada RR Anderson Desho, Deku Desho, Tama yang mau dengerin lagu 3XL-nya Number I. Terus ada juga yang kangen kayaknya ya sama lagu Number I yang lava-lava. Nanti bakal Feby puterin ya, ditungguin aja. Ada juga dari Only. Hai, gimana kabar kamu Only? Sehatkah di sana? Harusnya sehat ya. Hari ini request lagu NCT Lichil yang Meaning of Love. Terus ada juga dari King Mei mau dengerin lagu King and Prince yang I Might Be Mine. Dan terakhir ada dari si Toko Toko mau dengerin lagunya Number I 3XL. Oke, satu-satu dari Sakurazaka, Fujikaze, Beavers, ada Number I juga, King and Prince bakal Feby masukin ke playlist hari ini Youngsters. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Akhirnya istirahat juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Okay. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, oke. Aku pesenin ya. Tapi capek banget dari tadi ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
0: Ya, salah ya. Maaf ya guys. Ya udah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플래스입니다.
2: 그 biasanya kita dengar orang Indonesia kerja di Jepang jadi perawat atau kerja pabrik atau chef gitu kan ya. Yang star sekarang ada profesi yang udah banyak diminati. Yang salah satunya adalah jadi sopir bus tapi di Jepang ya. Kenapa tiba-tiba ngebahas ini, Feb? Waduh, ini tuh asli bikin salfok sih. Enak-enak scrolling ya, yang stars. Tiba-tiba nemu salah satu info yang bikin semua warga WNI ini tuh pingin banget buat pindah ke Jepang karena jadi sopir bus di sana gajinya 50 juta rupiah per bulan kalau dirupiahin ya, youngsters. Jadi belakangan ini tuh Jepang memang sedang mengalami kekurangan pengemudi transportasi umum. Nah, diperkirakan ada sekitar 30 ribu posisi sopir bus yang masih membutuhkan tenaga kerja. Penyebabnya bukan karena sedikitnya penumpang ya, tapi jumlah pengemudinya ini loh yang udah memasuki usia pensiun. Nah, sementara generasi muda sekarang di sana itu semakin sedikit yang tertarik buat menekuni profesi ini. Di sinilah pemerintah dan perusahaan transportasi itu udah mulai ngebuka kesempatan buat berbagai para tenaga kerja asing termasuk dari Indonesia. Beberapa perusahaan bahkan bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan ngasih pemberian pendidikan bahasa Jepang secara gratis youngsters dan pelatihan keselamatan berkendara, pemahaman tentang pelayanan kepada penumpang yang ada di Jepang tentunya. Soal gaji ini nih yang lagi rame banget dibahas di media sosial karena nominalnya bisa berbeda-beda tergantung perusahaan, wilayahnya, jam kerjanya, tunjangannya sampai hari libur. Tapi kalau dibuletin ya youngsters, angka sekitar 50 juta rupiah per bulan bukan merupakan gaji standar untuk semua sopir bus di Jepang, tapi jadi total penghasilan pada kondisi itu. Yang jelas, peluang ini ngebuka kesempatan buat para tenaga kerja Indonesia yang pingin berkarir di luar negeri dengan profesi yang sebelumnya mungkin jarang banget ya terpikirkan.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Chiqui clase, chicha comida.
1: Pernah gak sih youngsters kamu itu ngerasa kerjaan jadi berantakan cuman gara-gara kurang komunikasi? Nah, di Jepang itu ada budaya kerja yang jadi salah satu rahasia kenapa banyak banget perusahaan yang mereka ada itu ya berjalan dengan rapi dan minim miskom alias miskomunikasi ya. Namanya Horenso. Ini bukan sayuran bayam ya, tapi singkatan dari tiga kata dalam bahasa Jepang. Hokoku artinya melapor, Renrako itu berarti ngasih kabar atau informasi, sama Soutan ini tuh artinya berkonsultasi. Nah, konsepnya sederhana sih, tapi dampaknya besar banget. Misal, kalau kita lagi ngerjain sebuah proyek atau ternyata ada kendala nih, nah di Jepang kita itu nggak dianjurin buat diem dulu sampai masalahnya selesai sendiri. Justru kita diminta langsung lapor nih ke atasan atau tim, ngasih kabar tentang perkembangan pekerjaan, lalu diskusi buat mencari solusi bersama. Yang menarik, budaya ini bukan berarti karyawan itu dianggap gak mandiri gitu youngsters, tapi sebaliknya, mereka tuh percaya kalau komunikasi yang cepat ini bisa mencegah kesalahan kecil yang berubah jadi masalah besar. Jadi walaupun progresnya pekerjaan masih berjalan lancar nih, mereka tuh tetap terbiasa ngasih update supaya semua anggota tim itu tahu kondisi terbarunya. Nah, budaya dari Horenso ini tuh juga diajarin dari awal seseorang masuk ke sebuah perusahaan. Bahkan di beberapa sekolah atau organisasi di Jepang udah memperkenalkan ini supaya nantinya anak-anak itu udah terbiasa juga yang harus buat bertanggung jawab dan gak takut bertanya waktu mengalami kesulitan. Kalau dipikir-pikir sebenarnya bisa diterapin juga ya di kehidupan sehari-hari. Kalau kerja kelompok, terus tentang hubungan pertemanan, kadang yang bikin masalah jadi rumit itu sebenarnya kan bukan masalahnya yang besar, tapi gimana sih kita tuh memilih diam dan menganggap orang lain itu pasti mengerti. Jadi salah satu pelajaran yang bisa diambil dari budaya ini adalah bukan tentang disiplinnya aja atau tepat waktunya, tapi tentang pentingnya komunikasi yang jujur, terbuka, dan saling menghargai. Karena komunikasi yang baik itu kan jadi kunci ya, bukan cuma ngebuat pekerjaan jadi lebih mudah, tapi ngebuat hubungan antar manusianya ini itulah yang jadi lebih sehat.

0: Internet Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Yuuu.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Gak kerasa banget ya Ustaz, sebentar lagi udah jam 10 berarti waktu ya kita semua istirahat. Udah 2 jam barengan sama Feby ya Ustaz di DJ K-pop. Tapi buat kamu yang masih pingin banget buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, tenang, kita jumpa lagi di hari Senin ya, karena Feby siap banget buat nemenin kamu dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Semoga hari ini playlistnya, informasinya, semuanya bisa nemenin kamu yang mungkin lagi perjalanan pulang ke rumah, yang mungkin juga menggunakan waktunya untuk istirahat, atau mungkin nemenin kamu yang lagi harus mengerjakan tugas-tugas negara itu. Dan semoga juga weekend besok banyak banget momen buat recharge energi kamu, quality time sama orang-orang tersayang, atau sekedar buat menikmati waktu buat diri sendiri ya youngsters. Onnen gomba wachinko ya, selamat istirahat, dadah, annyeong.

0: Net Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hailstars. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngeganggu ketenangan tetangga. Malam-malam masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending putar musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
2: Okay? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Emang boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus? Yes! Kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi, Youngstars. Hailit, Cat's Eye, dan Le Sserafim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Selamat malam, Kak.
1: Iya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hit That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau

0: Podcasters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sopriyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: to kick me out the bar?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. By DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
3: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah!
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New Really 9.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Halo semua, kita dari
1: Jelantis.
2: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Clara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: Lomba Sihir bakal ngeluarin versi baru dari lagu Melompat Lebih Tinggi, salah satu hits dari Sheila on 7 nih, Young Stars. New versionnya ini sendiri dirilis 22 Mei 2026 nanti. Sekilas kalau kamu dengerin, lagu yang tadinya Sheila on 7 banget jadi Lomba Sihir banget nih. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
0: Loh, kamu ngapain lihat-lihat HP aku?
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, Youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, Youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, Youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

kalau ke coffee shop udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak americano.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight by DJ FM.